pointahangon di Huguan Montili datu Sri Anwar Ibrahim kokomoy piangazan id piahatan do kapulintahan pisampuvan om kapulintahan Pogun Sabah untuk tanaw bayno katuhungopod buhan kahimo diti iho kampaino ponoihian mahik kapadutan panakan paimbida apat ngopod piatus kumas Sabah miaga di poinsuang id bidondian Malaysia 1900 onom ngopodom tohu taiko ME onom ngopodom tohu. Dubong atus apat upisol papavakas kuasa om tu ngoperon dubong upisol menoihi gatang papanaon do kemuntilian perdagangan suang pogun om balanja keganapan koposizon KPDN Sabah id kinezonon kosudong id potong kopogun mentok menoihi do kiva konuan om menoihi do gatang bakang. Namot diho minabos i patunod KPDN Sabah pinapanju lo KPDN do skim gatang maximum timpu kalamazan SHMMP kalamazan kamatan do bangay bodo bangay pada manom tuminim puun di ko do bangay peremtu buhan ko himo gisom ka apat buhan ko onom diti pada do kavo bakang pinobi montok kaponjulan SHMMP no komoy ababazan Jungle Food Labs anu poin buhazon sebagai produk kikahansanan ka takavas untuk commercial id nazatan sa pamagunan. Ababazan i pinaintutun mantad po di pipi atau nakatayab diho pinapabuhay ta kanon kaubasanan po ingimpaw mantad on todanon pias. Unduk nga daw kopiondot kalamazan kamatan okon kopi boyan giningo no po sabahik diho na dadi impon papoyin sabat ni kokoton do tungkus kaubasanan om nogi mamantod pisampuvan do tuhun ngawi. Isok kavo susumuni au na intutunan toy misteri ino kito in Taman Bukit Tawaw di taun do bangay bupada mapat pinay magon sabagi kavo kavavagu susumuni ipinunganan do Ardisia condensi flora iho sabagi kavo endemic id Sabah iyo so monopo id Taman Bukit Tawaw kinokitanan o kinopoy kopoy maganan do kavo diho pinapanaw di Mononoizuk do Institute Biology Tropica om penonduhian IBTP UMS Dr. Avelina Julius miyampai di Timothy M.A. Atteridge mantad Singapore Botanic Gardens om IBTP UMS. Montok papain kawas gontob komuhigan om nogi mamantod pionitan id piyahatan da pulis om tuhun ginemuan pinapapanaw o bogizan panahaban kahasaan om komuhigan community IPD pinampang da babazan don pulis community ipinazo id KDCA pinampang pangan pagintangan tasuaw om panahian binuan di muhoingon bogizan dino ASP Jeffrey Jaidin montok menginsomok dok miyombo ngabi om nogi mengingin dapu id posasaihi kinezonon nokomoy.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring kwa nangan.
3: Pason ko toho dan no ponga ohan do pohumbuson. Tuhun iki ko gigi no botawasi no ikan pohumbus bos ko toho dan. Hansan tuhun ki ko gigi no botawasi di no ponga iziau. Po bos no ko toho dan sundung tu onini toy opu di ponunuhung. Au olugi no avasi o ko gigi no botakou om mamagatang ponunuhung suvai tuhun.
4: Timpu do kasimban bos kerazan pangamabi avin di tepeng kong avi katahuanan tu kakal ko do wain ngampai do gisomi do binary ti katahuanan kumari do toin sanan om nga iho no kopi somo bago do tim tadaw do suvab yang pai ko do gok kia tepeng kong avi do katahuan pada miso tadaw do himunduk do kamat buhan do kamatan ngakwa po nga temi hambus miyam pai de Sabah VFM mega temi mo pas berarti miyam pai de DJ Katrina dan kesembahan bos do sina kemarin tu tanya senan tapi naik kong avi potim ponon ku iziozu miyam pai hozo do tovina dan kesembahan bos kerazan dan temotok tadaw baino hozo di Roland Edmund Syam moy pengomot ka dadi mongay ko pengomot ed KDC ada tinu mam tapi naik kong avi dan aku namot tapi om kongsikan datang tegas udah kamatan.

0: 腾腾，要是你不吃我的热馄饨呀，怎么知道馄饨味道香啊香喷喷。
1: 好的，听众朋友，目前沙巴州级丰收节庆典呢正在 KDCA 热烈进行当中，接下来呢将为您转播沙巴 FM， 一起来聆听我国首相 Dato Sri Anwar Ibrahim 为丰收节庆典带来的特别献词与祝福。
2: Sebenarnya nanti kita ada buat king bubut dan petang nanti kita ada showcase yang dibawakan oleh Sabah BFM.
3: Betul.
2: Artisnya pun sudah pasti ramai yang tahu sudah. Agenda kita nombor satu di Sabah, Dato Francis Landong.
3: Betul.
2: Akan memberikan persembahan sudah semestinya. Macam tahun lepas juga memang meriah penuh di parti ini.
3: Selain itu kita ada apa ni, Ricky Mara, lepas tu Abby Soibi dan juga Nicolette yang akan menghiburkan apa ini, para pengunjung yang hadir pada hari ini. Pastinya sempena dengan showcase untuk Sabah BFM di pentas terbuka di luar ni.
2: Jadi sebelum jam 2 kamu boleh datang ke sini sebab sudah semestinya kita akan juga bersama anda dalam aktiviti King Bubut. Lepas habis showcase itu pun jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi aktiviti King Bubut sampailah 4 petang ini kita berada di sini. Jadi ambil peluang dan kesempatan, mungkin yang dalam perjalanan ataupun yang memang dengar kita ini memang berada di dalam kawasan KDCA ini. Jangan lupa kamu datang di booth mini RTM ini. Senang saya mau cari. Kamu nampak ada satu truk besar dan logo RTM tu. Kami memang dalam kelaluan itulah, kawasan itulah. Memang senang mau jumpa.
3: Dan pastinya untuk anda semua yang mungkin dia bilang mau pergi di sini, dia bilang jadi parking macam mana, dia bilang yang sebenarnya kita tahu memang parking memang amat apa ini terhad, tapi ada disediakan shuttle bus.
2: Betul. Itu antara penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak jabatan kuasa untuk edisi kali ini adalah perkhidmatan bus bus. Shuttle bus untuk memudahkan anda bergerak ke sini tanpa menggunakan mungkin sebagai alternatif tambahan lah. Selain menggunakan perkhidmatan e-hailing, anda juga boleh menggunakan shuttle bus yang disediakan.
3: Betul, dipahamkan dari Imago dan juga Surya.
2: Lah, boleh parking sana, naik bus, pergi sini, balik, sehingga balik ke sana, pergi shopping mall.
3: Betul. Dan maksudnya macam, Edwin, dari pagi kan sampai sini, jadi sudah lewat rumah transisi.
2: Tadi sudah bukan ke, belum rumah transisi belum lagi, tapi berada di laluan utama tu. Sempat juga kita siarkan live di laman Facebook Sabah FM tadi.
3: Betul.
2: Sebab uniknya juga di situlah anda dapat lihat ke semua ataupun kebanyakan sub etnik dapat membuat persembahan dengan alat muzik tradisi dalam satu tempat yang sama. Kalau selalunya kita mau tengok persembahan ini kena pergi ke daerah ini,
3: Betul.
2: Pergi ke daerah ini. Tapi kali ini untuk pesta kamatan semuanya dihimpunkan. Jadi situlah boleh nampak dalam satu baris tu.
3: Itulah kita dapat melihat sendiri mereka bermain alat muzik, pakaian tradisi,
2: betul,
3: dan macam-macam lagi lah. Tapi itulah, jam dari pagi kan belum saya nampak untuk ngadau limpas tau.
2: Itu bah kita tunggu-tunggu nih, karena akan limpas saat kita mau jemput juga pergi studio mini kita ini kan,
3: Bual,
2: tapi barangkali mereka ada sudah, cuma mereka berada dalam dewan sebab mereka akan buat penampilan khas selepas ucapan prasmian oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan rasanya selepas itu barulah mereka akan melawat rumah-rumah tradisi, melawat booth-booth penaja. Mungkin selepas inilah kita berpeluang temu bual kalau dapat ataupun bersemuka dengan mereka.
3: Betul.
2: Berapa?
3: 53 peserta.
2: 53
3: peserta.
2: Finalis untuk kadau kamatan.
3: Dan pastinya juga selepas ucapan peresmian yang mana akan disampaikan oleh Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim, pastinya beliau akan melawat ke rumah-rumah tradisi. Dipahamkanlah.
2: Itu sudah semestinya.
3: Akan melawat ke rumah tradisi. Jadi kita rakyat di Sabah ini rasa sangat bersyukur dan juga bangga sebab kehadiran yang berhormat datang sempena dengan sambutan pesta kamatan untuk kali ini, Edwin.
2: Betul. Dan sebenarnya tadi sebelum yang amat berhormat masuk ke dalam dewan utama, ada upacara yang telah pun berlangsung, yaitu upacara mongot padi. Ini antara pembaharuan ataupun kelainan sedikit tahun ini. Selainnya upacara mongot padi itu dilakukan di atas pentas.
3: Betul.
2: Tapi kali ini dilakukan di hadapan lobi dewan KDCA yang juga telah pun disempurnakan oleh yang berhormat Perdana Menteri, 7 batang padi untuk upacara mengumat padi.
3: Okey. Dan pastinya juga sepanjang majlis perasmian yang mana berlangsung pada hari ini, banyak sebenarnya persembahan yang telah pun berlangsung di dalam Dewan Hormat Kebangsaan sebenarnya, Edwin. Antaranya persembahan daripada Johan Pertandingan Sugandoy Dazanak. Lepas itu ada persembahan tarian-tarian tradisi dari rumah-rumah tradisi seperti Tambunan, Ranau, Kota Bulut, dengan Keningau.
2: Wow, memang meriah lah kan, di kota utama pun ada, betul. Di luar perkarangan Hongkot Kuai Saan ni pun memang meriah dengan persembahan dan juga paluan muzik tradisi yang berlangsung sepanjang hari ini. Apa yang kita harapkan juga, Rudy, semasa ucapan yang berhormat Perdana Menteri nanti, sudah pastinya kita ingin menantikan apa yang ingin disampaikan.
3: Intipati yang akan disampaikan.
2: Intipatinya mungkin ada berita baik juga.
3: Betul. Yang
2: dinantikan oleh warga Sabah.
3: Betul. Dan sekali lagi juga untuk anda semua yang mungkin ingin berkunjung ke KDCA, pastinya hari ini merupakan acara perasmian, esok penutupan, dan esok merupakan acara akhir bagi pertandingan untuk ngadau. Bukan hari ini, Edwin. Jadi anda bilang hari esok, Allah sempat ketua besok, oi boleh datang awal
2: esok.
3: Macam mana, Edwin, macam mana?
2: Apa itu?
3: Untuk ngadau mana?
2: Pilih yang mana?
3: Pilihan.
2: Sebab saya belum lagi tengok. Mungkin kalau orang limpas-limpas ni, lain lagi pilihan. Ditengok di gambar lain.
3: Tukar-tukar pilihan.
2: Mana tahu limpas depan muka, ada lagi begitu. Ada tahu. Tapi itulah, sudah semestinya menyokong daerah sendiri.
3: Daerah sendiri, betul.
2: Jadi ialah tuaran-tuaran kalau saya beluran.
3: Tapi macam mau tukar pilih papar boleh?
2: Mungkin sebab tuan rumah, pembukaan perayaan setakamatan. Jadi barangkali ada juga sebabnya kenapa disokong di situ. Tapi sebenarnya bukan kita menyokong mana-mana, tetapi kita menyokong keseluruhannya.
3: Keseluruhan.
2: Bukan saya untuk ngadau, tetapi juga semua pertandingan. Dan hari ini juga sebenarnya 30 dan 31 akan berlangsungnya, sedang berlangsung pertandingan sukan tradisi.
3: Sukan tradisi
2: di SMK Bahang.
3: Di sebelah kan.
2: Betul.
3: Pastinya banyak sukan tradisi yang berlangsung, antaranya Mipulos. Lepas itu dipahamkan ada macam pertandingan apa ini, menangkap kerbau ataupun yang yang dami lah begitu.
2: Saya ingat kerbau betul.
3: Bukan.
2: Yang menjerat tu lah kan,
3: menjerat
2: tali, sangkut di tanduk ya. Begitu.
3: Gitu.
2: Lepas tu juga ada terumpa gergasi. Apa lagi satu tu? Rampanau.
3: Rampanau pun ada juga.
2: Momolistik. Dan juga pelbagai lah ya. Suka tradisi yang berlangsung hari ini dan juga esok.
3: Betul. Jadi itu, untuk kamu semua, datanglah di sini untuk sama-sama memeriahkan dan juga merasailah sendiri pastinya kemeriahan sambutan Pesta Kaamatan edisi 2026.
2: Betul. Lain tahun, lain dia punya pengisian, lain ada penambahbaikan. Jadi itulah orang bilang kalau kaamatan di Hongkot Kuai Saan ini tahun-tahun kalau boleh kena datang.
3: Betul.
2: Dia tak boleh skip. Dia mesti tahun-tahun datang sebab ada dia pembaharuan di bawah.
3: Betul. Dan sudah pasti kemeriahan sambutan Pesta Kaamatan kali ini juga dimeriahkan dengan but-but gerai jualan sebenarnya. Yang hadir, yang berjualan di sini untuk memeriahkan sambutan yang mana mereka mula berkampung sejak 15 Mei. Kalau tak silap saya, lebih kurang 2 minggu lah diorang berkampung di sini. Ini juada, ini tradisi, dan macam-macam lagi lah sebenarnya.
2: Betul. Jadi kebanyakan 2 minggu ini memang agak padat kunjungannya di KDCA ataupun di Hongkot Kuai Saan ini dengan meriah. Baiklah, Nodi, sudah semestinya apa yang kita nantikan pada waktu ini untuk ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk kita bawakan. Macam kita kongsikan tadi juga, Nodi, kita menantikan apakah intipati, ucapan, amanat yang disampaikan, mungkin ada pesanan, ada berita baik. Kita nantikan sama-sama nanti.
3: Kita nantikan sama-sama
2: ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bila-bila masa saja nanti akan berlangsung di Dewan Utama Hongkot Kuai Saan KDCA Pinampang. Kalau tengok tadi Edwin sempat masuk ke dalam Dewan, memang penuh, semuanya menantikan ucapan dan juga mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baiklah, Nodi, kita terus berikan tumpuan ke dalam Dewan Utama untuk sama-sama kita ikuti ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
4: Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Dipersilakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara Tun Sri Panglima Haji G. Noor, Ketua Menteri, Pertubuhan Ketua Menteri, Saudara Joakim Salam, Pengerusi Jawatankuasa Induk, Saudara yang dimuliakan Datuk Seri Panglima Tan Sri yang menjadi sahabat dan lama mengasaskan dan mempelopori kegiatan ini, Pak Erin Ketingan, menteri-menteri negeri, Speaker SUK dan semua hadirin yang dimuliakan. Ini kali ketiga saya hadir. Dan saya dimaklumkan dulu bahawa saya merupakan Perdana Menteri pertama yang hadir dalam majlis perasmian keamatan. Dan saya bangga kerana saya dah jadikan ini sebagai acara rasmi tahunan saya sebagai Perdana Menteri. Ini bermakna kita bukan sahaja bicara tetapi memaknai, memberikan bukan sahaja bicara soal negara ini pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, tapi menunjukkan dalam tindakan. Saya beri contoh umpamanya, semua acara rasmi yang saya anjur selaku Perdana Menteri di Seri Perdana, itu tidak pernah satu acara budaya yang saya tinggalkan budaya Kadazan Dusun Murut. Ini tidak diketahui oleh ramai, tapi ini kenyataannya. Dalam dasar Kerajaan Madani ini, semua acara MOTEC, Kementerian Pelancongan Budaya umpamanya, itu menetapkan memulia, menghormati dan memberi ruang penyertaan penuh semua budaya. Dan ini harus kita faham kerana mungkin dalam lingkungan Sabah kita tidak lihat, tapi kalau dilihat acara rasmi Jabatan Perdana Menteri dan di Seri Perdana itu dimasukkan. Saya sebut hal ini kerana ia penting. Dia memberi gambaran bahawa negara ini harus matang. We have to mature as a nation. How do we mature? By showing the spirit of inclusiveness, respecting cultures, variety of cultures. Bila almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama, mengasaskan Persekutuan Tanah Melayu dan Bersama Malaysia, yang diketengahkan ialah bersekutu bertambah mutu. Itu diversity itu tidak harus menjadi masalah. Malah diversity itu, bersekutu itu mesti menjurus ke arah meningkatkan mutu. Kita merasakan ini sebahagian daripada kita. Saya lihat anak-anak dengan tarian mereka, itu mesti yang dianggap sebahagian daripada budaya kita, sebahagian daripada anak-anak kita. Sebab itu saya tekankan baik di sini atau Kuala Lumpur atau di Kelantan atau di Sarawak, mau jadi pimpinan negeri apalagi peringkat negara kebangsaan, mesti tonjolkan sosok pribadi yang memberikan gambaran selain daripada memperjuangkan prihatin terhadap kaum atau agama dan masyarakat mereka, mesti melayakkan diri menjadi tokoh yang merasa dan prihatin semua masyarakat dalam negara kita, semua wilayah di negara kita. Dan begitu juga di kalangan pimpinan negeri atau suku kaum, mesti lihat dari segi kepelbagaian. Kerana sebaik saja kita menjurus kepada kepentingan satu puak, ia bertentangan dengan semangat unity ini dan meruntuhkan budaya kita. Bayangkan berapa negara di dunia ini yang tidak dapat bertahan. Muncul satu negara tetapi lama kelamaan dengan hasutan pahaman yang sangat sempit, maka dileborkan. Negara jadi pecah belah dan miskin. Yang menderita adalah rakyatnya. Sebab itu harus dipupuk. Dan sebab itu dalam pesta keamatan ini, saya anggap suatu yang menjernihkan dan membanggakan. Dan tiap kali saya datang, ia memperkayakan kefahaman saya. Sudah selesai, negara kita tidak terlepas daripada perkembangan geopolitik dunia sekarang. Dan kita syukur, alhamdulillah, kerana kita mengambil pendekatan, selalu saya sebut centrality. Kita tak gunakan neutrality kerana kadang-kadang kalau ada kezaliman, keganasan, pembunuhan di tempat lain pun, kita tidak merasakan wajar untuk dibiarkan. Centrality maknanya bebas. Malaysia di rantau ini antara negara yang mencatat hubungan yang sangat baik. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dengan Amerika Syarikat. Dan dalam masa yang sama, penambahan pelaburan dan perdagangan yang sangat tinggi dengan negara China. Dan kita lihat dari kunjungan mereka di sini dan kunjungan kita ke negara mereka, semangat itu untuk faedah rakyat dan negara kita. Lihat saja Sabah. Tahniah kepada Datuk Seri Haji Ji dan kepimpinan negeri Sabah. Kerana dasarnya itu sederhana, fokus pada pembangunan, menyediakan prasarana yang baik, dan yang pentingnya keamanan, kesejahteraan negeri Sabah ini, menyebabkan negeri Sabah dari sudut peningkatan pelancongan itu dan tarikan pelancong di negara kita di antara yang tertinggi dalam negara kita. Bayangkan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Mungkin sedikit Kota Kinabalu, tapi di luar hampir tidak dikenali. Sekarang ini kita terpaksa bergegas, perbaiki, menambah kemudahan. Joakim tahu dia JKR ni menambah prasarana di lapangan terbang Kota Kinabalu. Belum siap lapangan Kota Kinabalu, katanya penerbangan ke Tawau sudah meningkat, harus dipercepatkan. Jadi sudah bayangkan ya, kadang-kadang tak terjangkau kita dalam unjuran biasa. Unjuran biasa tidak menuntut kita melebarkan prasarana begitu cepat. Tetapi pertumbuhan Sabah ini melepasi unjuran biasa dan mencatat pembangunan yang membanggakan. Begitu juga saya lihat umpamanya di Sarawak. Sudah menjadi tarikan tenaga dan kepintaran, peralihan tenaga, IT, artificial intelligence yang menjadi tumpuan dunia. Selain daripada pusat-pusat yang lama di Selangor atau di Kulim, Kudah. Tetapi sekarang juga muncul dengan kerjasama dan hubungan baik kita dengan Singapura umpamanya, menjadikan satu tarikan baru Johor-Singapore Economic Zone. Mengapa saya tekankan hal ini? Kerana kalau kita mau berjaya, kita harus berjaya dan jamin kejayaan itu di semua negara, semua negeri. Tidak ada harus negeri ada yang harus terpinggir. Saya faham. Kerana di antara keresahan yang saya dengar, kadang letih dengar, Sabah ini dan benar. Kerana mereka merasakan sudah terpinggir agak lama. Tidak boleh kita nafikan. Ada kebenarannya. Cuma saya mohon pengertian kerana dasar kerajaan sekarang bukan begitu. Ada rakan-rakan dalam Jemaah Menteri dan hubungan baik saya dengan Ketua Menteri yang sering kali bertemu dan mendengar keluhan, dan kita cuba baiki sedaya upaya kita. Berapa program yang menyentuh hati nurani dan permasalahan rakyat seperti STR, SARA, pembasmian kemiskinan, itu kita asaskan dalam kerangka pembangunan kita, tidak mengira negeri atau daerah. Kalau ada kemudahan STR itu di Selangor, mesti ada di Kelantan, mesti ada di Sabah, mesti ada di Sarawak. Bedanya hanya kita harus percepatkan dan pertingkatkan di rantau yang lebih ketinggalan. Berapa daerah terpencil di Pahang. Berapa daerah banyak yang terpencil pedalaman di Sabah dan Sarawak. Maka tumpuan itu ke arah sana. Apa kaedahnya? Rundingan dengan baik. Ini saya nak tekankan. Kalau kita itu, saya dalam kerajaan banyak mengambil satu sikap yang menolak hak mana-mana negeri. Ada menurut Sabah, saudara-saudara tegur kritik keras kepada saya. Tapi saya nak merayu di sini, menyatakan bahawa sikap kita terbuka. Bila saya bicara soal kemiskinan pembangunan, saya tidak mewakili kepentingan daerah atau negeri atau suku kaum. Saya mahu menjadi seorang pimpinan. Bila berakhir kelak, dikenali sebagai Anwar yang adil kepada kami, yang menjaga kepentingan kami. Jadi sebab itu saya minta rakan-rakan beri ruang. Boleh tegur. Tadi Joakim bicara soal 40%. Saya tidak rasa tersinggung. Kerana saya fikir mana-mana pimpinan Sabah cara lembut atau keras harus menyebut yang sedemikian. Nah, harapnya lembutlah, dia tidak keras. Tetapi saya faham. Saya tidak ambil sikap yang rasanya mencemooh pandangan tersebut. Tidak. Ada yang mengatakan agak terlambat. Ya. Tapi apa bezanya, saudara? Sebahagian dari saudara pernah menjadi pimpinan negeri dan pimpinan pusat. Apa beza? Kita cuba sedaya upaya kita melaksanakan janji kita. Itu bezanya. Sudah lihat pembangunan. Dulu di sini tahun lalu bila saya sebut hasil yang dirangkul, SS ada di sini, yang kita kaji dari Sabah sekitar 10 bilion ringgit. Besar. Tetapi dana peruntukan perbelanjaan dan pembangunan untuk negeri Sabah mencecah 17 bilion ringgit. Itu kenyataannya. Ini tidak bermakna saya nak nafikan hak 40% itu. Jadi yang marah ini tak bersebab. Saya mahu rakyat Sabah tahu juga. Memang harus beri perhatian tentang 40%. Tapi jangan nafikan seolah-olah kita dienayai, dianaktiri, disengsarakan. Ini politik picisan. Tidak akan membawa semangat perpaduan kita. Itu politik satu penipuan fakta. Hanya untuk mencari dukungan suku-suku kaum itu. Tidak berdasarkan fakta. Kalau saya kata, ini ambil, jangan bicara soal 40%. Ini boleh sudah kritik saya. Tapi saya tak sebut begitu. Saya hanya menyatakan, ya, ini kenyataannya. Jadi apakah dianaktirikan? Tidak benar. Apakah hasil diambil kemudian tidak dipulangkan pun tidak benar. Tapikah boleh kita nafikan hak 40%? Tidak boleh. Sebab ini janji yang dimeterai pada tahun 1963. Ya. Jadi ini dia. Jadi jangan salah faham, bukan saya nak guna majlis ini nak menafikan. Jadi kadang-kadang kita ambil sebahagian ucapan, ada sarjana di luar negara, ada yang civil society, beri ruanglah. Sudah jangan banding. Saya kalau orang Islam kata astagfirullah, minta ampun kepada Allah Taala. Saya bukan takabur mengatakan bahawa ini saya lebih baik daripada semua. Tidak. Tetapi saya datang daripada pengalaman yang perit. Bila saya bicara soal keadilan, kebebasan, saya rasa sengsara yang sukar saudara-saudari bayangkan. Now, ditakdirkan saya ditapuk kekuasaan. Saya tidak mahu abaikan. Saya tidak mahu dikenali orang yang tidak merasa keprihatinan dan tidak menunaikan janji. atau mengkhianati amanah. Jadi sebab itu kerajaan persekutuan saya bawa ke Jemaah Menteri, saya lafazkan di parlimen bahawa kerajaan Madani tetap akan melaksanakan janji 40% untuk negeri Sabah. Jangan ungkit pemerintahan yang lalu dan serang saya akibat masalah-masalah kecuali yang lama. Kerana tempiasan yang banyak, banyak yang terlibat. Banyak yang lantang sekarang tidak bicara dulu. Jadi, kita mula sekarang. Sebab itu saya ucap terima kasih, Joakim, Bakit ke pegawai ini. Dengan sopan, baik juga. Dan terutamanya sahabat saya, Saudara Haji Ji. Dia tidak lantang suaranya, tapi dalam tiap pertemuan, dia jaga halus budi bahasanya, tapi menikam. Kerana dia katakan, yalah, kita ini kadang-kadang terasa, saya fikir kalau tidak, untuk si PM, siapalah lagi nak kita nak harapkan. Aduh, hai. Tapi yang saya tentunya renung dah dengar. Jadi sekarang kita berdepan dengan kenyataan 112 di perlembagaan. Walaupun kita tahu 112 di itu dia qualify dengan keadaan mengizinkan. Tetapi kalau 10 tahun lalu mengizinkan, sekarang mengizinkan, 20 tahun lagi dulu pun mengizinkan, tentunya tidak meyakinkan. Sebab itu saya beritahu rakan-rakan dalam Jemaah Menteri, kita tak boleh guna alasan itu lagi. Kita kena cari jalan. Jadi sebab itu saya segera minta Ketua Seusaha Perbandaraan bicara cara terperinci dengan Seusaha Kerajaan Negeri. Maka soalnya bukan soal dasar. Dasar kali pertama hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument. It is a policy that must be implemented, period. Jadi, now cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaannya. Saudara, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, ya, itu tidak boleh kita pakai gunding 1-2 kemudian selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain. Betul, sudah kata ini 1963 keadaannya lain, tetapi dia akan mengundang perbincangan. Saya bukan guna ini alasan untuk menolak. Saya hanya nak ceritakan ini dia Malaysia, ini kepelbagaiannya, ini hubungan negeri-negerinya. Sabah Sarawak itu agak istimewa kerana 1963 perjanjian. Tetapi negeri-negeri lain pun ada hak mereka masing-masing. Mereka tidak mahu terasa terpinggir dan ketinggalan. Jadi yang saya sebut di sini ialah rundingan itu harus teliti. Tiap keputusan kita ini keputusan terkait dengan perjanjian 1963. Jadi tiap keputusan kita jumlahnya itu harus dicerakin dengan terperinci. Ini yang saya minta umpamanya amanahkan kepada Seusaha Kerajaan Negeri, ya, bersama dengan, ya, Menteri Keuangan, dan saya juga minta Ketua Seusaha Perbandaraan bersama Menteri Keuangan kedua teliti betul-betul. Ya, dia mengambil masa sedikit, tetapi dia tidak akan menolak kenyataan bahawa dana harus diberikan. Itu tidak pindah sama sekali. Baik. Sebab itu semasa saya jadi Perdana Menteri, sekaligus saya naikkan 300 juta, naik 600 juta untuk tahun berikutnya. Ya. Itu paling tinggi dalam sejarah. Kerana saya fikir ada munasabah direnung dan teliti. Tahun ini sudah tahu, ada kesan kemelut geopolitik yang memberi kesan kepada kita. Harga minyak naik, harga diesel melambung. Tapi kita kekalkan, ya, untuk rakyat harga diesel, walaupun ada penyasaran subsidi nanti, tapi Budi Madani akan mengekalkan di kadar yang rendah. Harga minyak RON 95 itu kekal RM1.99 terendah di dunia sekarang, saudara. Tapi biasa kadang-kadang itu tak diperkirakan. Berapa subsidi umpamanya untuk Sabah sahaja, subsidi petrol, diesel, LPG, Kerajaan Persekutuan untuk 2026. Untuk apa? Petrol, diesel, LPG, Kerajaan Persekutuan bayar untuk negeri Sabah. Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam unjuran kita, kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans yang meningkat. Saya sebut hal ini kerana kita wajar tahu, bukan sebagai alasan untuk menolak 40%. Saya tengok Joakim dah mula risau. Tidak. Ya? Jadi saya datang pun saya nak dengar itu saya sebenarnya. Bagaimana kita tangani untuk sekarang sebelum dimuktamadkan? Sekarang belum dimuktamadkan dalam perbincangan yang lebih teliti. Apakah kita tunggu sehingga muktamadkan untuk salurkan dana? Saya tidak fikir saudara Haji Ji atau rakan-rakan di Sabah akan sabar. Berapa lama perbincangan diteruskan, saya fikir tidak mungkin lama. Mesti selesai dalam beberapa bulan ini. Kerana sebaik saja ada kerangka awal, mesti dibawa kepada Finance Committee dan kepada Kabinet. Ya. Dan dalam rangka itu mesti ada perbincangan yang lebih teliti selain daripada aspek perundangan. Tetapi saya tidak mahu dianggap sengaja melengah-lengahkan. Ya. Saya tekankan sekali lagi, soal 40% walaupun dikatakan keadaan kewangan 112D, bagi saya tutup. Jangan orang pertikai keputusan kita untuk melaksanakan janji ini. Sama ada dibuat bulan Jun atau Disember, itu soal yang harus diputuskan oleh dua-dua jantung kuasa dan kemudian dibawa kepada kerajaan negeri di peringkat tertinggi dan urundingan di antara persekutuan dan negeri. Tapi untuk sekarang, untuk hari ini, interimnya dulu 600 juta. Jadi untuk hari ini saya umumkan interim ini meningkat RM1.5 bilion. Saya nak cari dana lagi ni. Ya, dia akan mengundang juga beberapa pandangan. Saya tegaskan ini interim. Mengapa interim? Kerana harus dimuktamadkan. Keduanya, kita juga tahu tahun ini. Semalam saya umumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual. lawatan-lawatan sekadar belajar dan sebagainya semua dibatalkan di pergerakan persekutuan. Ya. Kemudian lawatan itu pun kalau rombongannya 6 orang jadi 2. Kalau hotelnya sampai Royal Suite diturun jadi Junior Suite. Itu cara kita buat penjimatan. Kebanyakan kursus-kursus pegawai kerajaan yang ada saban hari dan saban minggu diadakan sebaik mungkin di dewan-dewan jabatan kerajaan. Tidak di hotel-hotel 5 bintang. Kalau kita tidak gunakan kebijaksanaan untuk cermat dan berhemah, negara tidak akan dapat diselamatkan. Wang ini yang diselamatkan, dipindahkan. Sebab itu sudah lihat umpamanya beberapa langkah yang kita ambil. Walaupun masih diserang, langkah untuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa. 2 tahun yang lalu, sepanjang 2 tahun, kita kumpul 15.5 bilion ringgit. Selamatkan daripada penyelewengan ini. Ya. Dia bukan kecil. Dan tidak popular. Kadang-kadang kita menyinggung orang-orang besar. Ada Tun Tan Sri, Datuk Sri. Pengaruh besar. Dananya besar. Dia serang kita bertubi-tubi. Kerana kita ambil tindakan. Saya bukan ambil tindakan sebab dia musuh politik. Ini diserah kepada badan pengawasan. Jadi jangan ingat banyak orang jerit-jerit soal anti rasuah ini. Ingat mudah. Pelaksanaan itu sukar. Tapi bila kita peroleh 15.5 bilion, ke mana? Ke STR, ke SARA, ke projek-projek rakyat, penambahan bidang pendidikan. Semalam saya umum, semua anak-anak sekolah, semua pelajar universiti, sekolah menengah dan pelajar universiti, semua diberi segera RM100 untuk beli buku dan baca. Ya. Ini kalau dah semua, dia jadi dah berbilion. Seperti macam tandas. Semua tandas diperbaiki. Belum semua lagi diperbaiki. Tapi yang kita dah belanja 1 tahun, RM1 bilion tambahan. RM1 bilion. Jadi sudah hal ini akan kita teruskan. Jadi kepada rakan-rakan, saya ucap setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih. Saya beritahu tadi si Pairin, Gigi, saya datang dengan bukan rasa macam beban. Saya datang dengan rasa sangat senang. Saya gembira datang kerana sementara sikap saya berdemikian, saya rasa juga syukur. Ya. Walau kerana rakan-rakan di Sabah, termasuk KCA, kalau rakan-rakan Kedazan, Dusun, Murut, terima saya dan bersama sebagai menganggap saya dapat meraihkan majlis saudara. Ini sangat menyentuh perasaan saya. Ya. Ini bukan, saya tidak anggap ini sebagai satu acara rasmian. Saya anggap ini satu hubungan kekeluargaan, menunjukkan bahawa walaupun ada 1-2 jeritan picisan di sana sini, saya masih anggap rakan-rakan di Sabah ini sebagai rakan-rakan seperjuangan yang sama harapan mereka. Jadi sekali lagi terima kasih Tuan Gigi, Sri Pairin dan Joakim kerana menyelenggarakan majlis yang begitu permai dan baik. Tahniah. Jadi dengan ucapan kutubian om kaun sikaan tadau tagazo do kaamatan. Okey. Kalau okey saya ulang. Dengan ucapan kutubian om kaun sikaan tadau tagazo do kaamatan. Saya dengan ini mengisytiharkan perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Majlis merakamkan, terima kasih.
2: Ya, itu dia ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah kita bawakan sebentar tadi, diakhiri dengan ucapan kutubian kongsikan tanda tegas dan kehormatan.
7: Wah, betul.
2: Dan sebagai simbolik perasmian. Okey.
7: Dan pastinya dapat kita kongsikan dan juga kan ketika ini di pentas utama yang mana untuk gimmick perasmian sebenarnya.
2: Ya.
7: Yang mana

0: Ketua Menteri Sabah dan juga Dato' Joachim Gonsalam. Jadi ayo kita ikuti dan kita amati sebagai simbolik perasmian acara ataupun sambutan Pesta Kamatan dengan memalu tujuh gong oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
1: Ayo tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama mengira dengan kiraan. Satu,
2: dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh.
0: Ya, maka dengan itu sempurnalah sudah untuk majlis perasmian Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2022 Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
3: Okay. Dan pastinya juga selepas ini akan ada persembahan tarian tradisi khas dari daerah Papar, yang mana Papar merupakan daerah untuk pembuka tirai bagi sambutan Pesta Kamatan tahun ini, tahun 2026. Dan juga akan ada persembahan Johan Pertandingan Sugandoi 2026 dan juga penampilan khas para peserta Unduk Ngadau 2026.
0: Okey, ini akan dibawakan di pentas utama seketika nanti. Dan selepas itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan di korporat yang lain akan melakukan lawatan ke rumah-rumah tradisi.
3: Betul.
0: Difahamkan perancangannya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melawat ke rumah tradisi suku kaum Rungus, suku kaum Murut, Pinampang dan juga Bisaya.
3: Itu antara rumah yang apa ni diangkat ataupun bakal dilawat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
0: Okey. Baiklah, sebelum tu kita mau berikan sedikitlah intipati ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Ada berita baik seperti mana yang kita bawakan tadi, berita baik antaranya interim, bayaran interim kalau sebelum ini jumlahnya 600 juta ringgit setahun pada pekerja negeri Sabah ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit. Bayarannya pada tahun akan datang untuk bayaran interim. Ini sementara pelaksanaan 60%, itu belum dimuktamadkan ataupun akan diperincikan, maka bayaran interim ditingkatkan. Jadi ini merupakan salah satu berita baik yang dinantikan juga oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Betul. Baiklah. Baik. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya untuk majlis perasmian telah pun selesai. Dan pastinya sekali lagi kita ingin terus mengalu-alukan kehadiran orang ramai sebenarnya untuk sama-sama memeriahkan sambutan Pesta Kamatan tahun ini, tahun 2026. Yang mana hari ini telah pun di perasmian pembukaan, esok perasmian penutupan.
0: Betul. Tema tahun ini menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Sambutan Pesta Kamatan yang terus menjadikan satu acara yang menyatupadukan masyarakat di seluruh Sabah.
3: Betul.
0: Bahkan seluruh warga Malaysia. Baik, sekian saja kita bawakan secara langsung untuk ucapan perasmian ataupun majlis perasmian Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 yang kita juga bawakan secara langsung bukan saja di Sabah FM, bahkan di seluruh siaran RTM Sabah. Terima kasih untuk kesediaan anda bersama kami, dan kami akan bawakan juga laporan dari masa ke masa dari mini studio. Dan sekali lagi kita ingin war-warkan showcase keamatan. Kita akan bermula dua petang ini, anda boleh dengar ataupun saksikan secara langsung, secara visual di saluran Sabah VFM.
3: Betul. Jadi untuk itu kita kembali bersama dengan Kak Alang di Konti Sabah FM.
0: Dan juga bersama dengan rakan-rakan kita di stesen daerah. Saya Edu Robin
3: dan saya Nodi.
0: Kita jumpa lagi. Salam keamatan. Silakan Kak Alang.
4: In your home, in your car, in your office, Sabah VFM. Be good.
5: And that was the live crossover from KDCA Pinampang in conjunction with the official launching ceremony of the Sabah Kamatan Festival by the Prime Minister, Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim. And in a few moments will be the weather report from the Malaysian Meteorological Department. And later on at 12:45 PM will be the live crossover updates from DJ Donnie all the way from KDCA. Let's listen to this number right here.

0: Ya, terima kasih kepada Farah di Konti Radio Sabah BFM dan kita kepada pendengar yang mendengar kami secara ataupun yang mendengar siaran Sabah BFM ketika ini kami berada di perkarangan Hongkong Kaisan KDCA sempena dengan showcase Sabah VFM, di mana kami akan menampilkan artis-artis terkemuka yang akan menghiburkan anda pada hari ini. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan atau pinaikong awi yang ada di sekitar KDCA, bolehlah mendekat kerana kita akan tampilkan persembahan yang pertama sebentar sahaja lagi. Baik, pinaikong awi, kita tampilkan. Kita punya penyanyi yang pertama, yaitu Nicolette Tojimo, dan disusuli dengan persembahan daripada Abby Suhaibi.
1: Terima kasih. Hai semua, saya Nicolette Tojimo. Mari kita berhibur bersama-sama, oke? Dengan lagu pertama, Kadazan Twist. Boleh kita twist time panas-panas kah?

Ya itu dia lagu Kadesan Twist. Kita twist lagi sekali boleh? Dengan lagu saya sendiri. Oke, kita teruskan dengan lagu Kamatan Poppy Sompu. Ini macam buli turun di bawah kali. Melambai dengan akal walaupun bukan unduk ngadau.

0: Terima kasih. Jadi mau rakan artis seterusnya? Siapa mau artis seterusnya? Kita mesti mau kasih penuh dulu di depan nih. Boleh saya panggil rakan artis saya, Ebi?
1: Hai, hai, hai, Kelisi, bahkan saya datang anu orang, rapat tua siapa suku, rafilin kura siung, siung lupa hakara Kelisi, kan saya nangapura orang, napangan nangotom. Terimalah lagu, Lakasotaka Kalumpayan.

nampaknya dari kejauhan di sana masih sudah ramai ya. Apa kata kita teruskan lagu yang seterusnya, yaitu Keamatan Onsoi, boleh? Oke, okay, kalau saya cakap, semua kita cakap, kamu cakap Onsoi, oke? Okay? Lagi, kita latihan dulu. Semua kita cakap, oke, okay, mantap. Lanjut, Keamatan Onsoi.

0: Oke. Okay. Tidak semua pusing ini kita kasih ramai lagi beli kah? Tapi Ebi tidak mau satu orang. Mana saya punya kawan tuh? Niko, mana kau? Mana dia sini?
1: Saya di sini.
0: Oke.
1: Okay. Hai semua.
0: Kami akan mempersembahkan lagu yang terakhir dari kita dua kan?
1: Betul.
0: Tajuk dia Senyuman Sabahan. Siapa tahu ini lagu?
1: Ya, original okay. Singer daripada Dabrasia. Okay. Kita nyanyi sama-sama, oke? Okay?
0: Boleh? Boleh, kita terus lanjut Senyuman Sabahan.

0: Oke.
1: Okay. Ya, Ebi Suhaibi dan juga Nicoletto Jimo. Ya, pun siko, terima kasih paling kewenangan. Itu baru pembukaan. Kita ada dua lagi artis yang akan menghiburkan kita yang seterusnya. Dan semestinya yang kita nanti-nantikan adalah Datuk Francis Landong. Baik, terus setia bersama kami. Dan jangan lupa untuk terus setia mendengar kami melalui siaran Sabah VFM. Dan di mana saja Anda berada, terus ikuti perkembangan-perkembangan daripada kami melalui laman resmi media sosial kami. Ataupun kamu boleh juga melalui radio. Baik, kita teruskan. Kita punya persembahan yang seterusnya. Kita persilakan penyanyi yang tidak asing lagi, Ricky Mara.
2: Wow, apa kabar? Siapa yang pertama kali sampai di KDC? Coba angkat tangan. Adakah? Isai-isai dot pertama kali mengkarikati di KDC? Oh iya kah? Oke. Okay. Kamu hanya dibenarkan keluar dari KDC pukul 4 pagi. Anti. Wow, saya jumpa anti-anti saya semua. Apa kabar Sawit Kinabalu? Mantap. Apa kabar Babas? Apa kabar Pepsi? Oke, okay, jadi apapun semoga keamatan ini akan sentiasa menjadi nomor satu dan kita melangkah ke depan bersama tradisi. Berikan tepukan untuk Sabahan. So, lagu pertama ini ditujukan kepada sahabat-sahabat yang berbangsa murut. Sebab lagu ini, yes, I love you too, Nis. Lagu ini merupakan pertama kali saya nyanyi, jadi syaratnya kamu kena menari dari sini sampai Imago, sampai Surya Sabah baru balik sini, oke? Okay? Oke, okay, play the music, kita nyanyi sebuah lagu berjudul Angan. Lagu ini pasal dia mencintai seseorang, tapi las-las itu orang sama orang lain pula. Dia bilang, ah, oke. Okay. Kita mau try semua, KDCA semua.

0: Tepuk lasgir. Saya ada terlihat ada seorang tante. Sama bercakap sama kau ini. Nama siapa?
1: Sasilia.
0: Sasilia, asal dari mana toh?
1: Indonesia lah.
0: Lo kenal Veronica kok, hese. Berikan tepukan untuk di sini ada sudah berapa tahun?
1: Lama.
0: Jadi sabar sudah kan? Oh iya kah? Mantap. Yang paling penting kopi-kopi FM kita-kita juga Pak Ine bilang. Coba lo.
1: Kopi-kopi FM kita-kita juga Pak Ine.
0: Mantap. So lagu tadi untuk Jacqueline kan kalau si Jacqueline kau mau pujuk deh senang saja. Jacqueline, itu bunga subur di tanah tapi kau subur di hati saya dulu. Oke, sudah puas kau belum? Bila saya bilang ini dia dinamakan, kamu sebut pukulan Borneo. Boleh kah? Kiri, kanan, depan, belakang. Ini dia dinamakan. Semua. Tidak cukup kalau satu. Apa itu? But, give me five. Oke, tidak cukup kalau satu orang. Saya tampilkan penyanyi asal pukulan Borneo bersama dengan saya penampilan khas. It's a boy Maldini.
2: Check mic. Apa kabar penampang?
0: Mal, bukan lagi pukulan Borneo kalau ada kopi-kopi FM nih, pukulan belakang.
2: Woi, mana suaranya?
0: Ada dua orang, kan?
2: Betagar rambut saya dong bilang, betagar.
0: Mbak Kenel, start tutorialnya. Put your hands up in the air, music play.
3: Let's go. Ini dia, nah, dinamakan pukulan Borneo.
2: Kasih limpas dulu, yang mau limpas.
0: Semua.
3: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
0: Boleh kan? Sejarah 1 tahun

0: Aussie.
1: The legend Ricky Mara.
0: Newcomers, Maldini, thank you Mal. Walaupun sibuk macam mana, sudi singgah di buat untuk.
1: Yes, kita juga RTM. Ada George Lian punya kawan, bukan?
0: Ini tidak. Bukan George Lian, ini George lain nih. But. Okay, ya, okay, artis. Okay, kita teruskan lagi ke gemilangan RTM V. Kita jemput tidak lain dan tidak bukan. Hey. The one and only Dato Francis Lando.
2: Alright,
0: hey. Apa kabar KDCA?
2: Oi. Sejak menanjak. Begitu kan itu, ha? Saya dari selalu tempat yang sejuk-sejukan ini hari kena yang panas-panas begini kan macam lain lah. Pedas. Alright, KDCA. Alright, sebelum itu. Kota Bian tanda tiga rekamatan. Saya nampak-nampak semua orang. Alright. kamu orang Telembau Jawa atau Telembau Dekat ini? Okay, untuk hari ini apa lagu yang saya mau perlu nyanyi dulu? Janganlah dulu armai tiba. Tahukah dalam beberapa hari ini itu sudah lagu saya? Bukan, satu bulan sudahlah. Apapun sebenarnya, terima kasih kepada RTM teman setia Anda. Ini kali keempat tahun saya berturut-turut di sini. Yang betul, aja itu depan lagi kah? Yang betul itu yang anak-anak buah itu, tukar-tukar lah, tapi ini saya tidak tahu. Tapi begitulah orang bilang kan, RTM ataupun Sabah, VFM, Sonong Kopia. Alright, satu lagu dulu lah. Siapa yang mau pulang kampung selepas ini? Tiada, wuih. Tiada yang mau pulang kampung? Naik he? Hingga? Hai, tetap. Mesti pulang kampung, oke? Okay? Kita sama-sama nyanyi lagu ini, boleh? Baru berapa menit saya bercakap? Angkat tangan kiri! Kanan lah aku angkat. Punya jauh di ketung sokongan ini dia. Yeah. Nah, lagi. Kesian yang putih-putih kulit ini, macam saya. Biar.

terima kasih. Hey, hey, ha, yep, sa, sa. Boleh pergi mana buat? Cukup panas.

0: 5 kali mulai tuh. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Satu bulan sudah saya teriak-teriak ini. Besok mau tinggal lagi saya di dalam sana. Ada juga saya sana. Terima kasih. Untuk penghibur seterusnya. Sekali lagi saya ingin menjemput Ray Kimara.
1: Terima kasih Dato. Oke. Nanti kita akan sambung sejam saya lagi.
0: Oke. Alright, okay.
1: Kita lambai satu sama lain sebab bukan selalu kita begini, kita lambai Bang Rela, kita lambai di belakang. Oke, okay, kita play the music sebab setahun sekali saja kita sambut kematian. Mari, ini dia lagu penghargaan untuk artis-artis tempatan negeri Sabang.

first time comer. Dan di Sabah ada satu tempat paling sejuk sebelum ranau. Di mana? Ah, betul atau tidak Undasa? Kalau betul, coba nyanyi. Come on.

0: samahan. Kota Bayan Tara Tekan, Zodok Kementan. Jangan kemana-mana, kita akan 7 menit selepas ini. 7 menit campur 7 menit, 14 menit. Kembali kepada MC.
1: Ayo, bon sekore. Dan selepas ini kita akan bersama dengan, sekali lagi bersama dengan Dato' Francis Landong dengan lagunya yang kita semua hafal, semestinya 7 menit. Tapi apapun, kami ingin mengucapkan terima kasih ribuan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana menaja Mini Showcase RTM Anjuran Sabah BFM pada tahun ini. Dan juga kepada anda yang berada di KDCA, jadi jangan lupa untuk terus setia bersama kami melalui RTM, klik kamu cari sahaja RTM, cari sahaja Sabah FM, cari sahaja Sabah VFM, ada juga Keningau FM di RTM, klik, ada juga Sandakan FM, ada juga Tawau FM, semuanya ada di RTM, klik, percuma sahaja. Dan semestinya ikuti kami secara langsung ataupun di media sosial kami, cari sahaja Sabah VFM untuk mengikuti perkembangan kami dari semasa ke semasa. Dan tahun hadapan kami akan ada acara yang sentiasa dinanti-nantikan, jadi apakah dia? Follow kami di Sabah VFM, punya page Facebook. Baik, tapi naik ke ngawi. Insan berkagu, alapan kagu itu suminding dan sumusuhut. Dan memilih sudah tahu dari titik dua sinding dekat tahuri nama anda apa lembusa. Alapan tahu insan berkagu, Dato' Francis Landong.
2: Oke, ini kali kita buat betul-betul. Oh, tadi pun betul-betul kayak itu. Mana sudah kawan-kawan penari saya tadi tuh? Tapi untuk lagu ini kita sama-sama nyanyi, sebab ini lagu memang sentiasa. Kamu orang kalau kunun-kunun kalau mau sentuh saja pun dia bilang aramaiti. Sentuh saja dia bilang aramaiti. Sentuh saja aramaiti. Oke, kita sama-sama nyanyi. Dan saya akan jemput.

say, hey.

0: 하바네라도
1: 예! 허! 허! 할라브롬!
0: 할라브롬! 가보이버카비 할라브롬!
1: 할라브롬! 시원테! 기다려주세요!
0: 와우! Obrigado por causa do Duke the Legend, do Francis Lando.
1: Maldini City!
0: Kita juga ada cousin from...
1: From Canada.
0: From Canada.
1: From Canada. America!
0: America!
1: Oh, yeah. Oh, Canada is America, isn't it? America, da.
0: America, right. Yeah.
1: Okay. Is this happy?
0: I English sometimes okay, sometimes tidak lah.
1: Alright. Alright, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepukan kepada RTM Taman Setia Anda.
0: Yeah.
1: Sekali lagi kita menjemput
0: semua. Oh, bukan semua kah?
1: Belum lagi.
0: Okay.
1: Okay. Thank you, Mr. America.
0: Yes.
1: Sudah lama di sini? Sekitar setahun. Dia pandai sangat Melayu lah, Mal.
0: Orang kepayan bulan
1: orang kepayan
0: ini.
1: Bulan
0: bukan
1: ini.
0: Amerika ini.
1: Sudah kawin ke belum? Sudah kawin ke belum?
0: Sudah kawin. Jangan tunjuk.
1: Ada istri. Oh. Artinya sudah kawin lah, Mal.
0: Ya, yeah, oke.
1: Okay. Oh, this is my wife.
0: Istri orang mana? Istri orang
1: ini,
0: mana?
1: Oh. Hello.
0: Istri. Orang mana istri dia? Pinampang.
1: Baca. Oh, dari Kuala Lumpur.
0: Oh, orang Amerika.
1: Bolehkah kita
0: juga
1: bergambar sekejap nih? Bolehkah? Oh, tidak boleh. Alright, tidak boleh. Nanti oke. Okay. Oke, okay, tidak apa-apa. Cepat.
0: Oh,
1: doi. Oke, okay, okay. Apapun sekali lagi, terima kasih RTM. Terbukaan kepada RTM sekali lagi. We got our friend from America. Yeah.
0: Cepat.
1: Terima kasih sebenarnya ini, apa nah orang bilang, ha? Mal. Kita kena marah nih, Mal.
0: Biar.
1: Tapi oke, okay, tidak apa. Kan? Untuk kali ini, terima kasih banyak. Alright. Oh, meet ready.
0: Yeah.
1: Alright, thank you, Mr. America.
0: Dato,
1: alright, tepukan Dato untuk semua. Terima kasih.
0: Lupa ada kerja lagi.
1: Saya lupa ada kerja lagi bulan ini. Oke, kalau begitu kita kasih habis lah kan. Semua boleh bikin kah begini? Apa ini? Jangan begini ya.
0: Jari-jari
1: turun ke bawah. Ini dia. So, kita akan menjemput semua kawan-kawan ataupun kita barakan artis. Ray, Abby,
0: dan juga Nicole.
1: Nicole Perth, Australia.
0: Wow.
1: Ini dia. Kita punya Abby Suhai. Dana, Ricky Mara. Oke. Kita terlimpas masa sudah kan ini? Belum lagi. Oke juga kan?
0: Belum ah, masa masih oke. Okay.
1: So.
0: Alright.
1: Hey, so lagi sekali lagi.
0: Yeah.
1: Mana kawan orang putih kita tuh? Sudah balik.
0: Sudah balik Amerika. Oh, masih ada sana.
1: Oh, masih ada sana.
0: Tolong kipas dulu
1: merah. Mana kawan dari Semenanjung tadi tuh? Dia bilang dia jumpa kita di KL baru-baru, Mal.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dia tinggi banget, bulingam dengan saya.
0: Tapi kita mau tanya dorang. Rasa-rasanya juara untuk Gadau tahun ini dari daerah mana? Daerah mana?
1: Boleh kuat sikit? Oke, kita beri teruskan gak? Kalau kita beri teruskan, biarlah bunyi gitar. Biarlah musik akan memulai ya. Artinya kita masih boleh berbicara.
0: Masih boleh, Dato.
1: Boleh berbicara.
0: Yes, yeah. Betul.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bunyi gitar?
1: Bukanlah.
2: Oh, bukan. Oke. Ah, right.
1: Asal musikmu bunyi kan kita bergoyang. Lah sama-sama nih kan.
0: Nah, dia sudah.
1: Boleh bantu kita kan?

0: Adoi.
1: Siapa tahu lah ini kita nyanyi sama-sama. Sebelum kawin mesti apa? Pikir, pikir dulu. Sesudah kawin,
0: kayak Ebi.

0: Wah, terima kasih.
1: Thank you very much.
0: Sudah persembahan kami.
1: Teng teng teng teng teng teng.
0: Terima kasih RTM sekali lagi.
2: Tapi sebelum itu, mari kita bergambar sama dorang.
0: Alright, kita bergambar sama. Come on, kita bergambar sama. Kita
3: Anda yo si mantap untuk status.
0: Jumpin dan jumpin kali ini. Jump jump. Oke, kita kasih masuk social media profile picture 1 tahun.
4: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia ataupun terus mengikuti kami punya showcase dari awal sehingga sekarang. Jadi kepada yang sedang menonton secara online mungkin akan nampak situasi terkini di KDC ini ataupun di pentas mini showcase. Itu kita punya artis-artis mau ambil gambar. Jadi terima kasih lagi sekali lagi kepada artis-artis jemputan kita, semoga di masa akan datang kita akan terus bekerja sama lagi. Kita terima kasih kepada Datuk Francis Landang, juga dengan Reki Mara, juga AB Suhaiwi dan juga Nicolette atau Jimo. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana menaja program ataupun showcase kita pada hari ini. Dan untuk besok, jadi kepada anda yang akan datang ke sini esok, kami akan mengadakan program Ging Bubut. Jadi boleh bubut kami untuk memenangi hadiah-hadiah yang lumayan. Jadi damat dat mai kau pemalih-malih tai teka damat dat mai kau pimpanau dat hiti bila lagi dat hiti mampai ada tita babayan di mandahe poroho dat hiti ada pentas teka hiti dat mini studio dat RTM Mahaditi. Tapi apapun kami akan terus setia membawakan info-info terkini kepada anda semua untuk mengikuti perkembangan terkini yang berlaku di pentas KDCA. Jadi jangan ataupun terus setia mengikuti kami di mana-mana sahaja untuk mengikuti perkembangan yang terkini untuk kami kongsikan kepada anda. Baik, kita kembali kepada rakan setugas di konti bersama dengan rakan yang bertugas. Terima kasih Pensigo Paning Kewenangan. Jumpa lagi.

0: Selamat nampang Lau Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kapan terima kasih ni ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kapan usah. Dia merag ilmu pengetahuan, kapan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, khazanah ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, kapan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan B. Selamat Lau Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda.
1: Pratibika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bok-bok untuk daerah sebahagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Assalamualaikum Dinakan Yanabar. Assalamualaikum Madani. Salam sedembuak Atai ko. Salam berdinakan. Kata aku DJ Fatin. Setemu kita dibangi kemap tu tak siaran sama Alabana ko. Terumbu bangi buan Mei 2026. Tak lau Sabtu. Dan kam kaget. Dan kam tergegar dinakan sini ko. Kale yen tu. Yen ne. Live siaran langsung dekat KDC Showcase Keamatan Sabah VFM sempena Lau Keamatan, Pesta Keamatan tahun tu tak KDC ko sini. Boleh ngendak tak Facebook. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mekali siaran sama Labana, kakak lagi bersama kok kami. Jadi dokong biasa kita on segmen bobok pabaran kok Pandayagan. Kakak lagi kita diam segmen bobok bobok pabaran kok Pandayagan tak jam telu tu. Tak jam 4 kemuap kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemuap kita yang abar-abar dia melat kok pan segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemuap dokong biasa. Terima kasih untuk semua dinakan tak dinakan yang sedong diam pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kurita dinakan kok keselamatan tanggungjawab tiga somo jogo kesihatan dayak atai selalu. Jadi yan-yan pan untuk semua dinakan mudah-mudahan kita semua anda penetiol kat top karup koroyang yang alap pen sikot top karup koroyang alap. Jadi kok biru telumpu bangi buan Mei you know Pesta Keamatan tak KDCA. Jadi Sabah BFM band aktiviti dengan aktiviti you know aktiviti geng bubut boleh ngogo KDCA untuk semimon dinakan yang band kelapangan kang pukul 4 kemau kita akan mekale DJ Z yang sedong yang tu sedong bersiaran kok yo tak KDCA bertugas betiru tak KDCA kang kita akan kale laporan lintas langsung kata DJ Z tak pukul 4 kemuap kok puan bertiru sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar you know tak pukul telu 40 minit kemuap. Jadi terima kasih dinakan dinakan boleh kali kami tak RTM klik kok jadi bertiru segmen ti segmen nak mati kok salam lah kok yang TikTok bertiru dinakan TikTok ngogo KDC jadi boleh ngechat kami boleh menelepon kami insyaAllah. Jadi terus nanti kok lagu berdua kita lah kok lagu lagu-lagu lagu lekat tak Nurul Rizal Lanan Kasih ti. Dari kita kok lagu tu tak siaran sama Alabana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemoh-jemoh anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
4: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putek boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap kerana kurang ni reso mamis dia makanan kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok buat anu perlu. Kok pun niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buat bioso nge kojo alap, kok pun murah, tapi ia nopenian anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut

0: Terima kasih Dina kan Kakak lagi yang kalian siaran sama lah mana. Kakak lagi sama aku DJ Fatin. Jadi itu pun empat kemuap. Ini dokon dokon boy maran ku. Jadi kale dok kiti. Kale dok kiti laporan lintas langsung lekat tak DJ Z. Ya tak kena KDC Penampang Sempena Sempangan Lau Kematan peringkat negeri Sabah 2026. Hello DJ Z.
1: Hello Fatin. Jadi terusan ku akan pun laporan nak.
0: Tak boleh.
1: Okay, terima kasih Dina kan semua yang mengalai kita dembangi ke muap tu betiru. Aku Unmi Tuta Dewan Hungkut Kawasan KDCA Penampang Mitu Tak Kawasan KDCA lah Dina kena sampangan pesta keamatan Lat Sabah 2026 minggu keadaan Mitu lekat sini sensang lagi suasana ni penuh ke warna-warni semangat perpaduan kau pan barajomoyen kebanggaan budaya tarang bana tekito tak maidan perasmian sambutan pesta keamatan peringkat Lat Sabah 2026 anu berlangsung si betiru tu engkau tema ni keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian seawal jam pitu setengah lagi sini sensaung sini dinakan ikut bana kumpulan-kumpulan kebudayaan dekat seluruh Sabah mula menok tak bagian pekarangan untuk nambut lepas abangan penutan pan anung wakilan dedangai daerah lagi tekong engkau makai badu tradisi ni masing-masing meluak lagi barajoma keunikan warisan budaya anung jadi identiti lat di bawah bayu tu. Engkau Dina kan sini kita ingin tak Maidan Pan turut penelawak lagi engkau ketekuan bangan pemimpin-pemimpin bok-bok lat engkau persekutuan dokonya teko yono Presiden KDCA diri Tan Sri Joseph Perin Ketingan kita yang Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor Kopan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Anu Bainum Purnaan Prasmian sambutan tahun tu 2026. Kopan sini yang kita ingin tak Dina kan sebetang agat ketekuan bangan tetamu kehormat sini bangan pengunjung ni dayagan engkau ikut bana lagi barajama persembahan lawak-lawak dokon kau persembahan choir sini lekat tak kumpulan The Maleficent pasal kita bengen lagi persembahan juara konsert KDCA 2026 un lagi si juara pertandingan Manangon atau bercerita kau bengen si juara Suganda Dazana kau pan persembahan syair lekat tak traditional Momoh His susah kita nanti yang barajoma yang kon nangkau perhatian lah barajoma yang kita pengendak joko you know persembahan-persembahan nyak ketembanan persembahan-persembahan tradisi tarian lekat rumah-rumah budaya lekat mesti kita ngendok ko lek tambunan ranau kata belut ko pan keningau ikau banana gay meluak ke pelbagai seni ko pan adat resam masyarakat Sabah sini ko pan kita ngendak sini ketukuan Perdana Menteri pan tak jam 11 sensaung sini senampang penuh ko kedayagan ko lagu negaraku Sabah Tanah Air kopan lagu pesta keamatan tenutan kok tarian sambut tamu lek lembaga kebudayaan Lat Sabah. Eno sini barajomo dinakan dangai-dangai kedayagan yang un mitu engkau pan maidan betenarusan lagi engkau bangan persembahan khas tarian tradisi lekat daerah Papar persembahan juara Suganda terbuka 2026 engkau pan penampilan bangun penutan unduk ngadau yang sentiasa barajomo jadi antara acara paling niagat-agat setiap tekoni musim keamatan jadi selain kita ngendak bangan persembahan kebudayaan bangan tetamu pan bangan jomo tekoi bangan peluang ngogo terumah rumah tradisi anu wakilan dedangan etnik Sabah tu posok no rungus murut penampang ko pan Bisaya ko pan iko bana lagi gimana peluang tak bangan jomo teko pe untuk ngerati ngerati lagi sikot pasal keunikan budaya masyarakat Latu jadi enom kita ngenda sini lekat Sabah BFM pan kita gitu itu bemo showcase si nimpon jam 2 ai sampai tembanan boleh ngenda live kami si balik ta Facebook pe Sabah BFM ta Facebook RTM Sabah Messi uns mimon am kami ngenda pendro kadang-kadang dia meko ketembanan kok jadi kamu boleh ngendak live lekat Mela Dina kan engkau pan dong terlipat pi mau insyaallah kami akan itu lagi pan jadi mau kita pengin bubut pan itu ngabut langalau lah jadi sen-sen yang ingin ngogop itu kerso di diri pian kasih go ro kadaan tahun kot kaisan ke DCA penampang tu tuko kam ramai-ramai sebab mau un lagi jadi inan tu noh barak jomo teh sambutan keamatan tu enggak jok sekadar ngerai hasil tuayan tapi pan jadi wadah dia merot lagi hubungan antara masyarakat pelbagai kaum sebia engkau tema ni tahun tu menuai perpaduan meraihkan keharmonian jadi agak aku tekono sampai pituah mulai depan kami tu nutupan nuno kami semua maung lah kali insyaallah maung kita semu mitu lagi agak aku bergajar dan bagi ke muap tu dinakan semimon populai aku balik tadi Jeff Fatin yang untak konti Sabah BFM
0: terima kasih DJ Z
1: sama.
0: Kau Dina kan lepuran lintas langsung dekat DJ Z yang sedang bertugas tak KDC Epin Nampang sempena sempangan Lau Kemahatan Peringkat Lat Sabah 2026. Jadi terima kasih ke untuk semua Dina kan dokon nyet tekal tek soro ku tu. Ha, terima kasih untuk semua yang dinakan yang kakak lagi bersama kok kami sini. Kita buat kali showcase ko. Buat kali showcase. Saya pergi pasal kita tak segmen kedua segmen. Nak bertiru lau sebtu. Ia nak kan buat tiru tu. Nelepon dia nak kan titu mitu. Nak kan terhati gai joko. Jadi yan pan maung insyaallah tak lumput di kau. Bagi bulan Mei 2026 kakak lagi Sabah BFM geng bubut tak. Kakak lagi boleh lagi dinakan ngogota KDCA kakak lagi men sampangan ayan tu Lau Kemahatan mau jadi dinakan beli ngogo tekau kamu ramai-ramai ngereso diri kok ngereso pengalaman pian kale yen tu pian ke robangan anu tu begitu rumah itu tu rumah itu ngogo nakam tekau nakam duai nakam dinakan amun on kesempatan kok pan ruang ngogo un lagi yen tu geng bubut aktiviti geng bubut. Jadi teko kam ramai-ramai dinakan sian tu nelpon ai nyono tu. Okey, jadi dinakan boleh nelpon kami untuk kita teko salam lah kok. Salam Sabtu, salam terung-terung Minggu. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Patin. Selamat ke Muap.
0: Selamat ke Muap. Kau mau yang nabar?
2: Abalap dinakan beriu itu dinakan dagai kan sama kentena tu dinakan.
0: Beriu ka?
2: Beriu itu tak kami ni kan.
0: Okey. Okey.
2: Ya, tak bukan lah, beriu tak belah.
0: Panas lah. Panas ke panas?
2: Talang panas dari sini lagi dari Saung.
0: Panas.
2: Bawa beriu lah. Dan tajuk mat badan dina kan?
0: Alhamdulillah. Jadi kamu beriu boleh nak kok kita tu, boleh nak kok no yang tu mentek kok salam.
2: Baba boleh. Terima kasih no. Salam tu petekok ku besemu kami debui tak anak dinakan tak kampung Timbalang kota kampung Timbuk dinakan besemu me dinakan tak mun majlis kawin lah dinakan salam tu tak kampung Gayang aku dinakan Gayang Lok Batik kota mitu Jembulang un jemputan kawin dinakan mungkin insyaallah nya untuk mun alangan ngogo pinimbohan lagi semang netu injin 15 dinakan seterusnya tak bananak dinakan anu mengkale ko mau ko mau salam pebiak salam dinakan minggo juga temban ko nya lupo abang beradiku panglima duli talok batik bodai senah serul ko terlambat tak kampung Lok Tembiluk Mama Nijam tak kampung Buangsa banak buahku ko nyal lupo tak Jenal Ain Ibal ko kakak ko adik tak songkumaan ko nyal lupo dinoi tak kota Ayangan Lia ko semua lah tak anu ngati tak komo tak kota Ayangan ko nyal lupo Bapak Rembo Bapak Dino Gamadino meta kampung Bungi cuma lemok ko nyalupo mektesen tak kampung Gading Mama Ika Mama Jeda Muin tak kampung Bayan Munakapang tak Gudon ko nyalupo Mama Yatim Mama Bibi Mama Awin yang ma tak kampung Saya Jaya menyata taat makuma pegudikan Sugita tak KM ko maksun tak kampung Liang ko nyalupo warga kampung Pinimbawan insyaallah menyawun alangan tekopan ko seorang sebab Pak Jenal me Haji Medan ko mamba nira me sebeak ko salam dinakan no pening lagu jo gina kan
0: lagu yan ne komo
2: takdir siksa pedih kasih teh mengkale kumap tumam lande kale no mayati lah lagu tu
0: nukun lati bana komo tu
2: salam dinakan nukun aku muka mole palap-palap jo Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam komo nukun lati bana kau tu komo nukun lati bana Okey, terima kasih Komo. Palap-palap tu Komo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Dina ganti Komo tu kon lati bana dianggu nak kok. Ha, okey. Panas lau kali jadi eno ko ikut-ikut nginum bue jaga kesihatan dinakan tu semimuan ko turung-turung minggu tu jadi yang buat bi dinakan amun itu yang lagi ko kematan eno kiti ko bitu kiti tu begitu no tak sabak tu tak Borneo tu ha ko sian kau idan ka kiti tu idan ka kiti tu sama ka kiti tu mengogoh teko ngeramayan lagi yan pan yan nak ramayan yang un mitu. Aku tu rukut-rukut nang kampung tin Tenggilan. Ah Tenggilan teko salam tak anak dinakan tak mak pika Rusdi Ali Awang. Okey. Mak Pika Rusdi Ali Awang Uting. Teman tak kota merudu kok lentigi kok penimbauan semoga guys sihat-sihat jo kamu abtu. Okey, terima kasih dinakan ti sento. Ah kok not pan aku moso ni ko terima kasih dinakan not ko salam tiru untuk semua dinakan ni. Hello, assalamualaikum dinakan.
3: Hello.
0: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Segmen betero dinakan kepatin.
0: Segmen waris, segmen untuk ko salam.
3: Abang untuk ko aku salam dan
0: boleh. Okey. Metekon aku waris.
3: Salam tu membawa engkau no tadi dakan ku patin gabil moga kau bilang mulai selamat ke kota rumah sehat badan nu murah duit nu tak umur nu engkau DJ Iji ko ajami semua je cerita ku yang pernah ku lupa tak dendakan ku bapak Pika keluarga atau bini kau beli pipi mereka kamu canggung si satu moga bagaimana kau Nursam Abdul keluarga kamu canggung si satu yang aku kau Besirun Awang Aris keluarga kamu canggung si satu pipi Abda keluarga kamu canggung satu untuk Pajeri gitu keluarga kamu canggung si satu semamun. Kau semua keluarga aku yang letak kudang-kendangan tak kampung tangguh satu peninting semoga guys set-set selalu kakak buat jur keida semoga guys tak umur guys murah rezeki guys permudahkan urusan dunia akhirat semua yang kali di dialog yang tak kudang-kendangan semua perlu kampung tangguh satu peninting aku harap guys di dialog itu kali sama-sama daik-daik atai senang-senang atai kecil lumpi itu murah jadi tu cuma mana kelindakan kok barengan para jemaah masjid damik tangguci jina barengan EJK bawe semua gaya alap oleh jaman tebir EJK masjid deh paiko jemaah pe beribadat semua mana jemaah masjid damik tangguci minggu-minggu jo asal roh tangguci skup ni oyo tangguci. Pak Salam itu kau kata kamu si Pugun seperti awang abas kau keluarganis Pak Kusupi keluarga kau Aji Ansun keluarga kamu tangguh si satu Pugun kau Tun Aji Melajim keluarga ni kamu tangguh si kerenjangan semua mesti yang kali seri sama yang tak undang-undangan nendak kamu Kamal Aji Saum tak kamu cemerlang semoga isiat-isiat me kali seri sama tu kau Ikin Bindu yang keluarga kampung kawang-kawang di keluarga negara engkau Muhammad dan Meliasan aku agak ayo kali kemap tu tak kampung tak petatan saya satu yang kampungnya keluarga negara semua engkau remisa aman keluarga kampung Gunding Kota Blud engkau kampung Gunding semua mana keluarga kampung Gunding, Kota Blud, Lina Uni, semua seluruh sahabat baik oleh kata Kota Berudu, semua Kota Blud, semua tak tuaran, petagas paparnya, letak kudang-endangan, letak kampung juga. Eja beraku di Nakung Patin. Hello.
0: Hello.
3: Petarin doklah makul Paling ini lagu minta kunci kalurun.
0: Lagu yan?
3: Selekat ya bekat Bob Dylan sabanan lagu yang baik penutar.
0: Boleh insyaAllah.
3: Kalau kalau
0: boleh. Hanya
3: punya masalah ni.
0: Boleh Waris. Terima kasih Waris.
3: Yang aku tu peneling yang masalah yang penting ibu dan yo.
0: Okey Waris. Boleh insyaAllah. Terima kasih Waris. Palo-palo kau Waris ah.
3: Alah palo minta kunci tu.
0: Assalamualaikum.
3: Palo palo kau meh.
0: Okey. Terima kasih Dina Ganti Waris ko. Jadi no, sini kita boleh kale. Ya neh, kita boleh kale laporan lintas langsung. Kita kale salam. Lepas kata Dina kan. Jadi senja lagi ngam tu ko salam. Boleh tu ko salam. Boleh ngechat kami. Kau boleh telefon kami tak talian. Kusung wawak pitu di kodoli musiam di kau. Jadi berdayak lagi kita kau nombor lagu lekat tak fazalan amang mamisan. Nah, kau sambil kita ngagat dinakan ti ngan kau salam membiak salam. Kau pun lagu lekat tak Safi Chester kau pun Saiful Maun un sepuk meh tak siaran sama alapana.

Domino sana nga mo makai entelo tadiom papian. Entelo sana tercemar engkau kuman salmonella. Anu buli nebab bengaing nguta-nguta ko panee ndak bibana keadaan telo semasa meli entelo. Bobok benosodo label tak bungkusan telo amun ruun. Kedua, ndak bi entelo pesak atau nyah. Ketelu, patongan bi entelo sama ada buatan. Keempat, nyak ruun najib.

habis tempoh ni. Dan akan penentuan untuk meli telur nut keperluan. Tenagun telur tak tu nganungam, kenosek telur sebelum penakai. Keselamatan makanan tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, kon kami TRTM, teman setia anda.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi berkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telung abang nak bertiru tak segmen kedua, jam kedua ataupun 4:06 ke muap. Jadi petekoku pabaran amaran ribut kilat tak demi lak Sabah yang nak pernah luak bertiru tak pukul 2:05 ke muap ngabut tak limo pukul 5 ke muap bertiru yang nak tak demi lak Sabah pantai barat tak demi lak Ranau tak Tawau tak Kunak kok pantak lahat Datuk tak sandakan tak terlupit kat tak kena batangan beluran kok sandakan tak kudat you know tak kota meruduk kok pantak pitas. Jadi amaran ribu kilat tu boleh nendak tak laman sesawang Met Malaysia amun ingin ngendak pabaran semasa tak semasa. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan eno kok kita tu kajap panas kajap uran jadi yang nyampan jogo-jogo jogo keselamatan minggu-minggu jo tungan Dinakan sian-sian dan pelanan pala-pala mukrita pala-pala tak alun-alun kok keramaian tu lebih-lebih lagi keramaian mudah-mudahan penyaun yang tu nyaun yang niat kengin nanti terjadi nyaun-nyaun yang niat alap kok terjadi mudah-mudahan kita selalu diam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala minggu-minggu jo tu nganti kok kakak lagi kita diam segmen betul kok salam lah sepetuk betiru kok boleh salam penebiak lekat tak Dinakan di Mas ni barat ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang selamat kemuap DJ Mas ni lekat Putrajaya Telipok maku lagu Nashim Mami tak pendan Ali tak berkutan untuk kakak ni Alipa Mama Awi Mama Mirul Mama Ju Mama Intan Kampung Nongko Letuaran kok Rosnia Kampung Terayong Tuaran Sebak Asni Parida Ros Zaitun Mini Nur Kampung Sawah Tuaran salam ceria-ceria Semimona. Terima kasih DJ Baran. Terima kasih untuk Dinakan Mas ni lekat Putrajaya Telipok. Jadi yang benuat betiru lo Sabtu tu. Go. Jadi terima kasih no Dinakan. Dinakan amun nia yang tu nyaun nia buli kale kami tari dia buli kale kami ta RTM klik minggu-minggu jatungan Dinakan tapi muat dutai aplikasi RTM klik kok jadi un lagi kah tu Dinakan ti ingin mentukau salam boleh telefon kami tak kosong wawak pitu di kodoh limau siam di kau ngagat-ngagat lagi kita tu un telefon kah hello assalamualaikum kan yang alap talian tu kok jadi yang nyanpan terima kasih Dinakan mau untuk yang tu aktiviti Sabah BFM program Sabah BFM boleh teko ramai-ramai ngogoh tak KDCA Pinampang Sembilan Sembangan Lau Kematan Lat Negeri Sabah 2026 jadi mau un lagi aktiviti geng bubut penerun tak lo ahad mau ke penyampai-penyampai Sabah BFM DJ-DJ Sabah BFM boleh nakam ngogo amun ingin ngerasa ada diri pengalaman ke siannya lagi berboi ngogo ke DCA boleh no ngendok kesempatan tu untuk ngogo ngendak dediri yang ka benua tak ke DCA Dinakan ngotko ramai-ramai kok ngerso ngenda aktiviti mau kemuncak ni kok kemuncak ni yang tu untuk ngadau kok ikolah aktiviti-aktiviti menarik yang anu benua tak ke DCA mau tiru sini selesai no guys muat showcase jadi alhamdulillah kok untuk semua set-set Sabah BFM

Mau lagi sambung jadi sen-sen dengan kelabangan, ngogor ramai-ramai. Tak, ke di CFP Nampang. Jadi nyawan lagi tu, untuk kau salam, ni yang ini. Rek lagi kiti, kau lagu sambil aku ngagat lagi tu. Ngagat lagi. Okey, gajah pangketi. Yang ini mungkin taliannya alap. Yang ini Dina akan sambil kita ngagat lagi. Dina akan ti ingin untuk kau salam kau, tapi kali nanti selanggar-langgar lain kau mau jauh boleh juara kau. You makan antena barat ni pusat rahsia ni kau. Okey, jadi benda lagi ti. Kau lagu lekatan Nurfas betiru no. Kau pan lompat-lompat sanang atai. Arwis ini betiru dong lupa untuk lompat-lompat sanang atai. Betiru turun minggu, mangun di turun minggu. Lepas saya sambung lagi ti cuti. Kau sambung lagi cuti-cuti peranak school. Jadi lompat-lompat sanang atai. Tak siaran sama. Alabana.

Dehidrasi, rakyat buek diom badan anu kosok kurang anu berdanding buek diom badan keluar. Badan dinakan-nakan teruar dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange tekat, nyalap reso badan, reso panik. Dehidrasi kule nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawang.

0: Stratibika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumat lumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no sabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.
1: Langit anu aman nyak teko amun nyaun pengorbanan. Lekat penubuhan ni ta tahun 1950, tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, somo-somo kiti ngerguan jasa kapan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedio berbakti demi keamanan tanah air. Engkau tema semangat kebanian, profesionalisme, kopan kesetiaan, QDM terus unggul ngelindung negara tercinta. QDM kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang lau ulang tahun tentera udara diraja Malaysia ke-60.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.

0: DNA keselamatan kakanan. Ayono kakanan anu bersih nyiak kama engko bahan-bahan toksik semasa senedioan penapi ko pan tenagu. Kena kakanan ngro asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap itu jun ngingoton akan tanggungjawab ti dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso truak jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau insan lekat minggo kam mekulek ni.
1: Keselamatan bank diam talian. Dong meranjungu ali, nombor keselamatan bank kata laluan kok nombor TAC tak sian-sian. Ngilagan ian-ian SMS atau pawan tak media sosial dekat enggo-enggo jomo anu niat tekilo. Ngubung lingau pihak bank untuk nopot sekiranya bank ti pinakai lek jomo ali atau niat tekilo ti.

Kebabaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Rai Teruak Putra tanggal 2 November sepusiam 50 wau di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Baginda ngempon kuliah pendidikan asas tak taman didikan kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum ngemponan pendidikan tak Sekul Temenggung Abdul Rahman Johor Bahru. Baginda seterusnya nambung pelajaran tak Trinity Grammar School Sydney Australia tak tahun sepusiam 60 wau ngabut sepusiam pitumpu kok pelajaran menengah tak English College atau Maktab Sultan Abu Bakar tak tahun sepusiam pitumpu dikau ngabut sepusiam pitumpu limo. Baginda nut ngendok pendidikan agama tak Sekolah Agama Ain Molek Johor Bahru. Baginda ngempunan melanan latihan ketenteraan tak Pusat Latihan Tentera Darat Pulada tak Kota Tinggi sebagai pelatun komander sebelum nutan latihan ketenteraan pegawai muda tak Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat ke melanan latihan Airborne Corps Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda nerusan latihan American Special Forces kok Pathfinder kok penmuat sepusiam kepuan payung terjun kok wau lekat ni tak waktu songom. Baginda rekulik tauliah sayap kok kulik pengiktirafan sebagai dangan komander. Lebih kok bangga, baginda pen kulik tauliah sebagai anggota pasukan SEAL yoni pasukan khas tentera darat kok laut kok udara Amerika Syarikat kok pembinanan tauliah sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim nut melanan latihan juruterbang helikopter bersama TUDM kok pembinanan tauliah sayap tahun 20 April sepusiam 22. Baginda nut melanan latihan tentera laut tak pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan jadi dangan rojo anu berwibawa kok ni hormat. Baginda nerusan pelajaran tak Fletcher School of Law and Diplomacy tak Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat kok rai ngabisan kursus Southeast Asian Strategic Studies kok International Law of the Seas. Baginda pun boi-boi berkhidmat tak Pejabat Setiausaha Perintah Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar kok Desa, kok Penjabatan Perhutanan, kok Jabatan Pertanian. Baginda teruak masyur sebagai Tunku Mahkota Johor tak 3 Julai sepusiam 20 dikau sebelum diijab kabul tak 22 September sepusiam 22 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan dirojo tu Rai Binanan Kurnia 5 orang putra kok dangan putri.

0: Sempangan Pesta Kamatan Tahun Tekulit Perbaraan Anu Alap Nang Peteko Diom Ko Luar Lat Penadawan RTM Tak KDCM Kulit Iko Peteko Nifat Sempangan Terdotu Lebih Dayak Engko Dangai-dangai Aktiviti Kebudayaan Pameran Tradisi Ko Pengisian Program Anu Alap Perbaraan Benaran Lek Peteko Alisa Castilla Afrender Fatima Mat Rejab Ko Rafai Momin.
1: Kalau ikut tahun ni punya dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang saya nampak paling menarik tu macam kita banyak anu rumah kebudayaan yang anu hasil tengok Bendung Adau lagi.
2: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
3: Oleh kerana saya sudah beberapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat keamatan ni, tahun ini nampak meriah. Lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
0: Lebih 30,000 peteko diom ko luar lat nekuan ngerinsak sampangan pesta keamatan tak kedisya tahun tu. Entah doa mengketuan daya tarikan pesta keamatan sebagai acara kebudayaan anu makin mukulik pengendahan tahap peringkat antarabangsa. Program Badi Artisan Anjuran Persatuan Pembangunan Eko ko usahawan sosial Sabah Sid Dembua tung penting nabangan melaga pasaran produk usahawan artis tempatan khususnya pengusaha anu melan operasi nang tung temban Presiden Sid Datu Aminah Ambros Marak siko 35 usahawan tempatan mikro diki ko sederhana benua nang tung ngempuan peka diom dunia perniagaan tak program tu.
4: Badi Artisan ini menjadi bukan saja peluang perniagaan tetapi sebagai satu platform untuk mengetengahkan produk-produk mereka dan juga di dalam vendor-vendor ini membina pelanggan supaya ramai yang lebih kenal dengan produk mereka.
0: Datu Aminah termuan lek pengabar tak maidan penembolan badi artisan tak pinampang. Dangai-dangai pengusaha nu bok-bok entedo muka gerai nut ni ajar mukulik tebangan kok sokongan dia mempeni kualiti produk terposok no aspek pembukusan tak program terbihak. Pertubuhan Kinabalu Progresif Pesatu UPKO engko rasmi ngededian permohonan untuk jadi parti kempenan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Permohonan yang penetek oleh Presiden UPKO Datu Iwan Benedik anu pengetuan delegasi parti diam dembua setemuan engko Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nur anu pan pengurusi GRS. Datu Iwan diam dembua pemberan marak keputusan maku jamdi demangi nang keluarga GRS Rai Penestuan engko dembua soro ta 25 Mei limpa dia mesyuarat Majlis Tertinggi APKO. PKN nendok tepos co keinginan parti APKO numbang tak persenemuan engkau kerjasama antara parti-parti tempatan Sabah. Sendiri selajur memperjuang pemakuan 40% hasil Sabah, anurun diom perjanjian Malaysia 1963 ke Perlembagaan Persekutuan. GRS anu ni anggotaan engkau 5 parti komponen, iono Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah ke Parti Cinta Sabah. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar menteri lagi geran khas interim Sabah penanik tak dikau RM5 bilion Sabah numpu tak usah ngejadian pesta keamatan produk pelancongan antarabangsa genau barabar dia melat kemuk tu abar-abar tu buat senunting oleh Alicia Michael lekat section berita awal semasa hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Terasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina kan kakak lagi kali siaran sama Alap Mana. Terima kasih. Bainutan kami bersiaran lekat jam telu ngabak nak bertiru. Kita tak saman ke telu. Ya tersono kok. Kita posok no tak segmen mana-mana lagu. Segmen ke telu no kok. Ya terso. Jadi yang pan sen-sen dan pelanan pala-pala mau kerita. Dina kan pala-pala tak alun-alun. Sama-sama kita jogo keselamatan. Sama-sama kita jogo keselamatan tak alun-alun kok. Banyak ni kita tu lambat-lambat yang penting kita selamat kok. Lebih-lebih lagi kita tu tak musim-musim keramaian perayaan tu palap-palap kok. Kak Man jaga kesihatan, ikut-ikut nginum gue, nginum gue, nginum buek dinakan. Jaga kesihatan, sab cuaca tu niat tantu kok. Jadi terus nanti lagi kok yang tu lagu-lagu bapak nenek lek dinakan ti, bapak nak lek dinakan ti, runsai dundang kasih ngan runsai dan akan itu kok lo sabtu. Jadi biasa ni jom mau kahwin kok main band namun jom daw-daw. Ngogono kok amun main runsai ya. Jadi runsai dunang kasih lekat arudah Haji Zawang selekat kiti mitu rozai kok penuh syayan bidu kasih Nasri Sulai kok Farida Oyo. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama Alabana.

0: na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyakan pusik. Ngabut nusgai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

Terima kasih dinakan kakalagi mengkali siaran sama. Alamana kakalagi menit siaran sama. Alamana kakalagi bersama aku di Jem Fatin. Netreso kita tak segmen ketelu no ka. Alhamdulillah. Terima kasih wanutan kami bersiaran. Lekacam telu ngabut nak bertiru tak turung-turung. Waktu no tu tak pukul 5.44 minit kemuap dinakan. Jadi sen-sen jem pelanan mau kerita palap-palap. Alun-alun palap-palap jem pelanan. Palap-palap mau kerita dinakan. Banyak ni kita lambat asal kita selamat. Aku sen-sen anu akan menikmati makai tepi kelidar dinakan. Jadi terima kasih nombor yang nutankan bersiaran. Kok sini kita boy mutukah salam kok semua-semua. Orang lagi salam lekat tak dinakan. Ti salam DJ selamat bertugas segmen yang si tu. Maku lagu doa aku joget penembawan lekat Sun Valley tujuh kutak partner ku Muhammad Hardy orang ni jomo layak-layak tuaran. Partner ni jomo Hardy kali kau lagu tu tenuju untuk kau lekat tak dinakan ti Jeffrey Lamjan. Terima kasih dinakan. Jadi terima kasih untuk semua mendinakan. Aku maaf aku amun untuk turan ku yang niak ngam kalebi amun un sen-sen buena telefon niak tersambut kami mungkin lain yang alap dangai alap tiru kok pan un salam-salam yang niak boy itu bosok ku maku maaf aku dinakan. Jadi terima kasih buena nutan kami siaran. Jangan lupa untuk terus nutan siaran sama lepana terus ngejogo diri ensan minggu jatungan dinakan jogo kesehatan kok jogo kesehatan semoga benda tak umur dah kata selalu kok pembinaan rezeki berkat kok sihat-sihat selalu tiru terlumpu bangi buan Mei 2026 setemu lagi kita mau insyaallah bersama aku DJ Fatin tak terlumpu di kau bangi buan Mei 2026. Kok turung buan no. Pasti kita akan bosok tak buan bau lagi buan Jun. Alhamdulillah kakak lagi kita binonan ruang kok kesempatan untuk semua-semua. Terima kasih semoga penata umur dayak atai selalu. Mempusan siaran sama tiru badan ku kamu kok duombok lumbuk lagu dekat tak dang ratna bakri takdir kasih ti selekatnya bekat bob tin kau penjaga penembawan ta lekat Sun Valley. Jadi semua-semua kita mengalih tersenang sama lawan nas temu lagi kita insyaallah mau dinakan. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minaku ai dalam sani marem habal-balahat sabab FM siaran healing sama. Tinagnan makhabal mustahak. Grand Hass interim Sabah ni pasakatan 7.5 bilion ringgit. Sabah mampu ngilangila majari mairan kamatan yang naruan pagpasyalan antarabangsa. Habal selengkapna. Grand Hass interim untuk Sabah pinasakatan minun 600 juta ringgit 7.5 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ngaka hei sebagai kasihan min pengilangilah perintah poon memperjuangkan anu 40% hasil Sabah yang nyamu. Datuk Seri Anwar hiling maprasmian mairan keamatan peringkat lahat Sabah 2020 makan nom mahong kod kuisaan ke DCA penampang. Bitinggap penyuk nahe kainaan ni hal samantara. Pergeraan pasal heka sabanal pengindian masih perlu pinatob-tob min pergeraan antara perintah poon makalahat. Yukna perintah poon, amiki lantongan-ongan magkenaan soal 40% hasil Sabah, maka magmot-motang ngila-ngila amikilan cara ialawi abontol. Mariam program Yara Lua, Datuk Sri Anwar Anwasan ko kaginisan adat ia menjadi kekosongan negara perlu dijagahan sebagai asas pertakupan negara. Yukna sakaba budaya makawarisan etnik Mariam Malaysia pasod nama Sabah ia nakasean min identiti nasional ia perlu nikalumanan maka nipandaan di peringkat kebangsaan. Beliau Anwasan kematangan rakyat negara perlu supaya ini sukud min kemampuan nah ngelogan kaginisan adat sedih minama jadi perbedaan sebagai penabab amatotok pertakupan. Pada waktu ini beliau risam nanglitan kepimpinan perintah Sabah ianionan berjaya matatas kantapan politik serta tumpuan tujuh agenda pembangunan maka kapan rakyat. Kajayana ya nabang tujuh kasongan sektor pagpasialan Sabah ya bitinaan ipaluas sebagai antara patujuan utama negara peminta dana lik-nalik labih kamagpasial marim lahat makan terbangsa. Perintah lahat tamikilan ang ilang-ilang majari mairan kamatan sebagai ruang pagpasialan tarap antarabangsa. Min pagtabangan sebagai indaginis agensi Put Sabah Tourism Board, Kementerian Pagpasialan Seni Makabudaya atau MOTEC serta KDCA. Pengurus Jawatan Kuasa Induk Pesta Kamatan Peringkat Lahat Sabah Dungi Berumpu Makanom, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam Ngaka, antara pangilang-ilang yang dipelanjal pasod nama kilahan, mapameran pagpasialan terbangsa, kempen digital global serta pagtabangan maka ejen pagpasialan meluasan. Yukna pangilang-ilang era sali maka tahun melawat Malaysia Dungi Berumpu Makanom, maka persediaan 7 tahun melawat Sabah Dungi Berumpu Makapitu. Peminta dana sasa akan nalik-nalik labih heka magpasial tempatan maka terbangsa pasal maka kila keunikan adat serta keharmonian badan manusia Mas Sabah. Datuk Joakim mahiling ma sambutan mairan kamatan peringkat lahat Sabah dungi berumpu makanom mahongkod kuisaan KDCA penampang.
1: Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

Sambutan Mayran Kamatan tahun ini maka suku pahap min bana na magtakahan mare makaluwas negara min pangandaan arti maka di siya maka tau ay ka magpasyal langunan Mayran min taliti labi alami maka indagi nisin ang kebudayaan pameran tradisi serta pengisian program atau hinang yang makatagi pandapate pinatuan magtakahan yunan Alisa Castilla Efrenda Fatima Matrejab maka Rafi Momin labi telumpung ibu magtakahan mareo makaluwas negara takka ang lamihan Mayran Kamatan make disi taun iti pemintar damandaan panalik-nalik Mayran Kamatan sebagai hinang kebudayaan yaluhi maka perhatian ma peringkat antarabangsa. Program Badi Artisan yang hinang Persatuan Pembangunan Eko maka Usahawan Sosial Sabah SID yang tempat mustahak nabang makilahan amaluaan pasalan produk usahawan artisan tempatan. Lagi-lagi badan pengusaha ia beroperasi min luma. Presiden SID Datu Amina Emros Ngahakah ania telumpu maka lima usahawan tempatan mikro ariki Makassarang di badan ruang nagna anak kalmareum dunia bisnis ma hinanginani. Datu Amina ni bake pemberita mareum mairan penutupan badi artisan ma perampang. Lakarangai pengilang-ila ia tagna minta da binuka amuka gerai risab ni patuntul maka bantuan serta sokongan untuk menop kualiti produk pasodna soal pembungkusan mareum program inani. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO secara rasmi amatuan permohonan untuk menjadi parti komponen gabungan rakyat Sabah JRS. Permohonan ini pinatuan Presiden APKO Datu Ewan Benedik ia menjadi nakura delegasi parti mareum rakai pagbakan maka Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur ia risab pengurusi JRS. Datuk Ewan mareum rakai hiling haka ketop-topan angamu menjadi kasihan min keluarga JRS bagi pengsulutan magdiko akal madumpu kali 5 bulan 5 bagi pelabai mareum mesyuarat majlis tertinggi APKO. Akal ini nga maksabab parti APKO bilahi anabang 7 penyatuan serta pertabangan antara parti-parti tempatan Sabah. Sedih minusab mengbogan 400 hasil Sabah yang niamu yang niam mereka perjanjian Malaysia yang ibu 1990 maka perlembagaan persekutuan JRS ni bea 5 parti komponen yaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah maka Parti Cinta Sabah. Maka pus-pusan habal pasampai pewalik habal mustahak Grand Hass Interim Sabah ni pasakatan 7.5 bilion ringgit tekana. Sabah mikilan ang ilang ilama jari Mayran Kamatan ruaan pagpasyalan antarabangsa. Bitena belah-belahat kuap tu ya bini sadihan Alicia Michael min section BTA Wal Semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Katauan Bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuwang makama sa ala kasehatan utok. Sabah makasulat pahatusan akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, maka Kelantan. Hingga aahalam kawin labi hea magmasaalam magbida sigam yataga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal min barangkandi. Palkala iti suway taga pemahaman kaase maka salik-salik muan sokongan. Bangkaam atawa aa kinalasahan marampikilan ang baltang nang magkarugalan atawa misa ay sumangat ngamukam tabang. Daahal poddok. Sali-sali kita mangun masyarakat taga anduk kailu maka magpangisbat. RTM, teman setia Anda.
1: Tabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Maka kaam rusap.
2: Menjari amene ungka-ungka kabilahan bi.
1: Kami
2: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayah habal panasan kan? Mudah-mudahan pahin merentadar sehat walafiat. Saya ayah bayar naluak panasan kan? Alhamdulillah aku api timah kapak suli lagi tamu. Dan jalan sama pantai timah.

Terlumpuh hari bulan 5 tahun 2024 akan Masehi. Maka hari Sabtu orang kata. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kuah piti akan maksud lima kabar Bu Aida, akan maghati maka kabar Bu Aida sampai lisak pitu. Jadi mudah-mudahan depan kamu sehat rekan, insyaAllah. Pali buas tam rahu bang magharib kuah piti. Ibu itu mak tahu makaman renakan pabalik

Jalur Gemilang ngeka sakaral Panji, sebalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magbeak.

Хөсөглөний баалтнаг ан. Анэ ан. Бабайтай.

balang kinatawan bang ay bisa lah kuat itu. Doa aku ni Allah subhanahu wa ta'ala murah-murah mbak antarakan marim keadaan sehat walafiat.

ya enakan. Da kayo amoko. Aipun ditinggal pun sampai sumian-sumian pun bog-bogan tersiaran tu. Kalau kan tersiaran tu kan sabiti siaran bangsa ta, siaran bangsa kematuan ta. Saya baru lu kalau gantar nekan dah sihat-sihat nekan siaran tu. Yonan kita bangsa supaya kita magbobog nekan. Saya lagi nyasahan bang Eka kita bangsa nekan. Insyaallah untuk am kememon banan sanakan ya landu ikalasane ku da kayong kamin renekan lobo da anak tangisin untuk am kememon.

jadi bener luko. Ai lagi ranjam bertanana merenakan. Insan lebih kurang timpu dan pemekaruan tahun pun. Bang pina kali tunggul ko. Sago. Dan pemekaruan tahun pun merenakan. Tuh dan ya aru. Harukan lah.

Kul bayi babu ai damang suli-suli akabaan tunakan. Aniat tapi salah kulang hap. Tukulitir nakan. Kita menggelata-lata. Kembali apun yuk lihat kan, sama pediatri bahan ternakan.

Dia nak kan awak nak ngabut ni tong siaran. Entah dah lagi air rupain dah kan ngamuk ku kalilan kan kememon. 20 tahun telah bi magsuli makakaam. Bang ni ai bisala ya ku lang hap. Air rupain anu mahape tentuna min Allah Subhanahu wa taala. Kulang hape min ka kulangan ku kan di sarangkap kampun. Ngamuk ku kalilan dunia akhirat. Insyaallah niat sudah tantam. Bang kosong sudah tantam kan akan makapak balik lagi kita. Bang alam niat na maglilak na kita, pagampunan-punan kita. Aku pun kami ramikian sampai kita makapak pabalik umian-umian waktu. Salam kasihlah sahogot marim atai. Assalamualaikum.

0: Kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitenear tanau-tanau rupagun ondo rayus ku pasukon i Dexter Asidi. Pagulu gitenear tanau-tanau matang rupagun. Geran khas interim Sabah pinaloi rasa titik 5 bilion ngaringgit. Sabah rayus mampasi gulu tojo ragogot mampasauk rabun sag mayo kamatan tayar ruku kuliamos panambulian sampa magunan. Geran khas interim Rapagun Sabah pinaloi intora 600 ngajuta ngaringgit rasa titik 5 bilion ngaringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mindagu iokoson santayaran intora gogot ruparinta pasisimpungan aradalom mempogogot rakitak apat ngopor piatus ampos pagun Sabah.
1: Hanya Kerajaan Madani yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai runding 1-2 untuk selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar Napabala Balaragetio 4645 Rabun Sag Mayo Kamatan Tayar Pagun Sabah 2026 Rahongkot Koisaan KDCA Pinampang Kon Panaraginio Kono Suai Raginio Iniawi Ayuk Rakalo Mantilayun Pansusunuran Pasal Rasuang Tojo Rupanakan Lakat Poyo Matang Patason Mayara pansusunuran lolot urup parinta pasisimpungan am pagun. Iona paruang parinta pasisimpungan mangimansa tojo rabal apat ngopor piatus ampos pagun Sabah am gumogot tojo maguyum raralan panalingapuan ondo maganda am maikang. Raralom inatangan ondo naganda Datuk Seri Anwar Napabala kasalinutan rabal rukaulayan ondo nasaukra kaikangan rupa magunan Matang rayus tamungin kosenerapun rupa sesindanganan rupa magunan. Iona paruang pogonong kaulayan am tungkus rubulu ralalom Malaysia nakasimpung rapagun Sabah kosenerasan tayaran intara identiti nasional ono matang uromaton am pasimpungon sora tayar ru kebangsaan. Iona pabala kinon soyoru rorondo pamagunan mabuli tukuon mayarakan darano mangkara tojo rakasalinutan tayar kaulayan Suai mampasau kerabal kalau naganda, kosong rabal mantimpok mengikang rapas sindanganan. Arada lombal araginio, ia naik nongompor rakyat tingganayan ruparinta pagun Sabah, ondo ginuang nakasulut nampati layun. Rakinon soyo rabal ru politik, am naik rayus mampasi gulu rakasingkatan am kinon soyo ru mamagun. Kasulutan Raginio mengindangan raka singkatan tayar rupanambuluyan pagun Sabah ondo Raginoti nampakito rabokon poyo intok matang rupa magunan malingon mamunduk raguang labi masuang menambului ralom pagun am sampa magunan. Liliwa Raginio tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor mayarabal ondo inataran ra Facebook no Mindagu Pangyantakan Bunsag Mayo Kamatan salaka kosonara pangyantakan kaulayan kapuam adat kanayok tungkus kaulayan matang ondo mampakito rabal mangkara tojo pasisindanganan am kinon soyo rumah magun Sabah. Iona paruang inggalan nur pangyantakan iyo ginyo mongomot rap pasisimpungan mangan sukrakan sayan matimpok tojo rakinon soyo rupagun ondo langkaya rakasalinutan rabal rukaulayan adat am nayuk pangintapatan sumugut riso kasalinutan rutungkus am kaulayan raginio kosonora kaikangan matang ondo rayus mampasimpung rangangai mamagun kosonora rondo pasambaloi mayo pagun Sabah intor raginio ia mangkimait rangangai mamagun kosonora rayus mantamung ratungkus ru kaulayan liliwa mangikang rabal rupa sisindanganan am paliso masisimpung Kosong mengaruh raka singkatan rupagun rayus mantilayun. Parinta pagun mampasigulu ragogot mampasauk rapanyantakan bunsag mayo kamatan kosong raku kuliamos panambuluyan tayar sampamagunan Mayara paguguyan aranan salinut kaupisan kosa neras Sabah Tourism Board, Kementerian Panambuluyan, Seni Am Kaulayan, Motek, Am Nayuk KDCA. Tingganai jawatan kuasa pun Bunsag Mayo Kamatan, Tayar Pagun Sabah 2026, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu, Bokon Poyoralan Matimpok Ondo Pinaugar, Nakasimpung, Papauligan Sora Papakitanan Tayar Panambuluyan Sampah Magunan, Kempen Digital Global, Amnayuk Maguguyu Ra Ejen Panambuluyan Lisar. Yona Paruang Gogot Raginyo, Maganda Ra Bilor Manambului Malaysia 2026, Am Tampasan Aralom Bilor Manambului Sabah 2026. Yo malingon lansanin mabuli mamunduk raguang labi masuang manambului galama am sampah magunan makaulig tojo rakinon soyo rabal ru kaulayan am niayuk kinon soyo ru mamagun rasaba. Datu Joachim napabala bal regiteo patra pangentakan Bunsag Mayo Kamatan Tayar Pagun Sabah 2026 rahongkot koisaan KDCA Pinampang.

0: Ano tanda orang gitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragu rumurut.
1: Pangyantakan bunsag mayo kamatan bilor ragidio inuma Ramon Soy Tojo intora manambului ralalom amlisar pamagunan. Nagilangan ro RTM rakidisie nakarampot masuang manambului namaguang ramen pangyantakan ragidio labi maramai rionan salinut inatangan kaulayan papakitanan tradisi amnayuk panuangan rainatangan ondo makabunduk raguang. Timbalos ragitio pinabala rumah nambului i Alisa Castilla Afrenda, Fatima Mat Rajab Ami Rafi Mumin.
2: Kalau ikut tahun ni punya dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang saya nampak paling menarik tu macam kita bayang anu rumah kebudayaan yang anu hasil tengok Bendung Adau lagi.
3: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
4: Oleh kerana saya sudah beberapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat keamatan ini, tahun ini nampak meriah, lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
1: Nasailan talungopor ngaribu ngaulun manambului ralalom amlisar pamagunan minatong mamparamai rapanyantakan bunsag mayo keamatan rakidisie bilor ragitil. Gitu malingon mampakito rabal maka bunduk raguang rubun sag kamatan kosonarina tangan kaulayan ondo rayus liowon kapuam kasagayen tojo ratayar rusam pamagunan inatangan badi artisan ondo inatang rupa sisimpungan pembangunan eko am usahawan sosial Sabah sit aralan matang aralalo mangindangan mampalangka rabal rupan talanan raku kuliamos rumangindapu ra ilo ondo mekondo rakatasikan kapuam artisan galama. Mulupoyo tayar rumangindapu ondo mangukap rapangindapuan into rabaloi. Tingganai sit Datu Amina Ambros Mindagu suang talungoporam limo ngaulun mangindapu galama mikro boborok am mayayo inanian rakaluagan koson manalimpun raralan matimpok tojo arada lombal rupangin dapuan patra inatangan regitio.
5: Badi artisan ini menjadi bukan saja peluang perniagaan tetapi sebagai satu platform untuk mengetengahkan produk-produk mereka dan juga di dalam vendor-vendor ini membina pelanggan supaya ramai yang lebih kenal dengan produk mereka.
1: Dato Amina Tinum Rumampatano patra sasai pamupusan badi artisan rapi nampang. Kukula mangindapu ondo kain sasa nanguka prasula pantalanan niayuk inilah mangala perindangan am sungka koson mampasingkot rakinon soyor kukuliamos nilo nakasimpung bal pampala patan patra inatangan raginio. Pupusti saguli okupoyo tano-tano matang rupagun. Geran khas interim Sabah pinaloi rasa titik 5 bilion ngaringgit. Sabah rayus mampasi gulu tojo ragogot mampasauk rabun sag mayo kamatan tayar ruku kuliamos panambuluyan sampah magunan. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Alicia Michael intora section tano ehwal semasa am pinarali niridainol daud. Salam Malaysia Madani kan sayan ararondom.

Jonathan Sayan Ararondo Moroka Onom Raka Talungo Porari Bulan Sila Kalimo Dong Aribu Dongoporam Onom Paring Kunangan Manginin Rasaba VFM Kasalulan Aragumurut Pasih Nanganan Takau Monsoy Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragiteo Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragiteo Jam Ka Tulu Apat Ngoporam Duo Ngaminit Ararondom Kasalulan Aragumuruti Mabuli Ningon Min Giura Siaran Radio Amun Tampilon Rakeke Siaran Radio Frekuensi Siam Ngoporam Ro Titik Tulu Kapuam Ra Frekuensi Matus Am Tulu Titik Sa Amniayuk Mabuli Kau Maya Ramon Ra RTM Klik Amun Mokondo Kau Raka On Facebook Mabuli Niayuk Kau Maya Ramon Live Rondom Raiti Giura Facebook Live My Raka On Sabab VFM Vigut Merayus mengatora bilin min rondom ragitio Mabuli naik mengatora bilin min Giura WhatsApp mai Ra numbur umang sa siam Apat siam umang Tulu balu Tulu balu Arayus na mengining takapio Rondo rimba intori Janisa Masale Muli aku ra kampung Ini ngontakau

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayang.

0: Aras na mangining takapel, tanaw nakabago, balintok bunsag kamatan, egira kedi si Hong Kong Koisaan, mababay ararangan mga ngandoy may DJ RD. DJ RD, rayos!
1: Yo paning gudang anarangan ng karajara konti sa BFM lalo no mino kansen lalo no kami paga paga ko ng kining oramon kasalan na humur sa BFM kansen ng apura oro ilaw kaamatan peringkat negeri Sabah 2000 dungo permonom ang paga paga ka rareno tu aura dewan hongkot kaisaan KDCA Pinampang apat pengapuan ilaw kaamatan 2000 dungo permonom peringkat negeri Sabah rauro hino paga paga ka ayah hino ratemano ratahun itu kamatan apa pirot rapahan sayan apa ramai rapang siluluman ya apa gara roh itili oro paparalanan ra ilau kamatan KDCA Pinampang yohino inumano impuaso no perdana menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim inatong yak koyora ilau kamatan roh itu yohino ketua menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur ampeyo yang berhormat Bulawan Siga Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, pengurusi jawatan kuasa induk pesta kamatan peringkat negeri Sabah, nampoyo yang berbahagia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Datuk Kitingan, Presiden Kedazan Dusun Culture Association KDCA. Akay panara sa BFM, rauro hitili pagkabagaka, sinayak po yung Studio Mini, Dewan Hongkot Kwaisaan KDCA Pinampang, ino rako nukukula activity uman inumak may paralano, rauro hitili ra Studio Mini RTM, ino ging bubut, rako nukukula tu lampos, alap no ulun-ulun, aha, maya ra activity, ging bubut, inumak may paralano, rauro hitili pagkabagaka, ino ra activity ging bubut, rauro hitili ra Studio Mini, mai RTM Dewan Hongkot Kaisan KDCA amroro iti panapagabagagara Studio Mini RTM akay panakuno na paralan ra showcase pesta kaamatan inuma paralan roro itili hinukukula paririmbay kuno na maririmbay ra showcase mai roro itili sino ya kuno Datu Francis Landong Ebi Suhaibi Abir Roy Kimara Ampio Nicolette N ra kuno apa ramai pio pagar-pagar apa peramaian tegar ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong peramono ya upe lupa ni kono pagar-pagar matong ra studio mini Maira RTM ra orang nusuau eno ra oro pengawian tegar ra ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong peramono ra talungo peram rondo hari bulan ra bulan ka limo 2000 dong peramono eno kono akai panak kono ambal pira nusuau activity may hinoraging bubut o man may peralan ororo nunsuaw kami matongga ara ororo nunsuaw ra studio mini mayra RTM kaya dewan hongkot kaisaan KDCA Pinampang tu lako nukukula tulampos abuli aibit nyo na aibit on min muli baga-baga ka raka kono maya activity ging bubut mai ra oro nunsuaw ra kono paparamayan ta kapyo ra pangapuan ra pangawian ilau pesta kamatan ha ilau kamatan ba 2000 dong para menom peringkat negeri Sabah ayo babagar oro nunsuaw ra kono ra talungo para merondo hari bulan ra bulan kalimo 2000 dong para menom Yahino pengawian ra ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong para monom pengawian pengapuan ra ilau keamatan peringkat negeri Sabah itu umano impuaso no yang tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Musa bin Haji Aman yang di Pertuan Negeri Sabah amatong yak koyo ra orang nusu apa gagaga ra pengawian ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong para monom ino eno ketua menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur. Amro ro nu suapa na paga paga kai taka kono akailong po yo ara aun ki kono akalap hainora intok taka kono ahalung halung akalap ra unduk nadau ami kape kono rarala asandong rapat ra ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2000 duang paramonom ya ro ro nu suai taka kono akalap ra keputusan no paga paga ka rarala asandong ami kape kono ra unduk nadau ya kono akalap ra kejuaraan pahilian unduk nadau ilau kamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong peramono Minyak kita rako ra KDC Dewan Ongkut Kuasaan KDC Binampang ra oro itu pagaka rapat pengapuan ilau kamatan peringkat negeri Sabah 2026 taki ku panulio rarangan ang keraja ra konti ra Sabah BFM.
0: Paling kurangan DJRD Amrais na mengining takapir Rondo Rimbain Tori Rosidi Sabai Napangan Nanantav Iningon takaw.

bawon ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1958 saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara. Patara pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaparambalu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara anda masalok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapamagunan. TUDM kuasa udara perisai kedalatan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: bawon ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1958 saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara. Patara pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaparambalu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara anda masalok tumampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapamagunan. TUDM kuasa udara perisai kedalatan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu. Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau koson rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi renan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogunong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan salinut kaluayan, amindangan takin ru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Ampasau ra iono mataki selamat am maluoi diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau koson rasangulun warga negara Malaysia.
1: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.

Bal ru gaun nakabagu rondom raiti sumugut ru met Malaysia. Rondom raraiti mekondo tim palak ganit amniak rasa mawas sora titiko pamagunan takau. Nakasimpung niak Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Pahang, Sarawak. Amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran, Kudat, Amniak Labuan, suku Jamka, Abal Rektio suku Rajamka, Mopor, Rondom, Raraiti. Jadi tano baluru gaun mabuli mapandayan Maira media sosial laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi Mai Cuaca. Arus nama kondo niak rangan takau i Sherilyn sa duo umang nang atur abilina kono kan sayan ara rondom DJ am kan sayan ara rondom MM Suk kan sayan mengapu oro napangan nanantav kapuam pesta kamatan paring konangan Sherilyn am kono niak rangan takau nambalos rabilin intori Sherilyn intori MM Suk kono paring konangan Sherilyn kan sayan mengapu ra oro napangan nanantav neyok dirun gini ni abilin intori Sherilyn amniak IMM Sukira TikTok Live Mai paring kurangan rakan-rakan. Arash nam kening takapyo rondo rimbai intori Roni Bahan yogini sonor pambubukatan ini ngontekau.

rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu nakasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol ruta tanom am tanak malanjang rio kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1974 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ringgit jilon suku 5 bilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai. Dari mentori Ani Kasim Ibrahim, pangapuan napangan nanantau. Ini ngontak kau Renote.

Wibawa Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karongoparam 2000 Silaku Moparam Sa 1900 Limongoparam Balu Gura Balai Paki Babasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1900 Alam Ngoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Liliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilor 1900 Tulu Ngoparam Sa Suku 1900 Tulu Ngoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalim pun dapat tulan ketenteraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Platun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketenteraan Pegawai Muda Gura Fort Benning Georgia Amerika Syarikat Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantry Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Rio Palu Intara Tindak Tribunal Sor Rarondom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulon Komando Labi Memanggo Baginda Nyak Ditauliah Kosana Anggota SEAL Yaginyo Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah Kosanda Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Rakarongoparam Onom Aribulan Sinakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Niak Minaya Rapantulan Sojorat Gira Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Rat Tampasan Sumaukra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gura Fletcher School of Law Am Diplomasi Gura Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast Asian Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Parintah Johor Upis Perbandaraan Kopisan Perancang Bandar Am Desa Kopisan Ketahunan, Am Kopisan Pagutanaman. Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Peremsa. Rio Kalopena Ngandu Riduli Yang Maha Mulia. Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungu Peram 2000 Silaka Siam 1900 Balungu Peram Ruo. Baginda Mansawo Mekono Lima Ngaulun Putra Am Sang.

Harusnya kita makan ronda pembelian. Ia gini logoru gata oro rasu suap. Ia guna pia logoru gata oro rakasa am karuo ramatong ti. Ia gini rakasa aribulan am karuo aribulan silaka onom. Dong aribu dong oporam onom ti. Untuk peningkualeru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit limo ngoporam siam ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kesa apat ngaringgit siam ngoporam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngaringgit moporam limo ngausen sakilo. Gata kantalan gret kesa apat ngaringgit onom ngoporam siam ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo talu ngaringgit siam ngoporam sa ngausen sakilo. Gata sikarap saringgit moporam duo ngausen sakilo. Gini ni logoru gata oro kasa karuo ramatong ti. Ia gini rakasa aribulan karuo aribulan sila ka onom. Doang aribu dongo poram onom ti ondo pinengkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Arash nam kono pia bilin tora kana takai ondo nanga tora bilin ilo gira Facebook Live Mai kesenin tori Peter Kilan. Hai DJ, hai Peter Kilan. Kan sayan rarondom amkan sayan mamparamai oro mayo bunsag kaamatan. Kono paring kuanangan Peter Kilan gamako pana monsun sakra giuno. Lilu wala gini mkona niakrangan takau i timbul tawau. Intora tawau giura intora baloi giura tawau kan sayan arondom rangangai rangan-rangan saba VFM amniak DJ rondom raiti kon timbul tawau paling kurangan timbul tawau kan sayan arondom gamau ko pana rayusak maligag. Agite mo kono rondo rimbai intori Esther Aplonius rimbai no ininggalanan ra lavano ini ngontak kau.

0: kan sayang memperamaira oro pustakawan Malaysia. Peringkurangan mayo takau rangangai pustakawan rapigau pirot amgogot mempertabual la katutunan am mempakawalayan dabal membaca ramamagon lati. Pustakawan salakayu magalung rarapuru katutunan kania kulobon kasingkatan dupangilan am pundu tanau mokonong rangangai. Peringkurangan igondo poyo am kansayan oro pustakawan Malaysia intera RTM teman setia Anda.
1: Rasna kita mukana pia ronda pembelaan intar Kementerian Pangilan Malaysia. College Matrikulasi Labuan kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026 2027 agino raka balu am siam ari bulan silaka onom 2026 oro kesa am oro karuo rajam ka tulu talungapor ngaminit rasuswafti suku rajam ka talu talungapor ngaminit ramaiti atangon giura college matrikulasi Labuan. Rasta kita mengkona pia bilin ta orang-orang antakan dan dengan tora bilin nilo rondo meraiti giura Facebook Live main tori Maria Johan. Hai kono, hai Maria Johan, kan sayan ara rondom, kan sayan memparamai piora oro kaamatan kapuam oro napangan nanantaf bilor 2026 ti. Kan sayan ara rondom Maria Johan. Lewara gini mukanon ya kerangan takau i Sabin Kangut kan sayan ararondo maroka onom DJ pasindanganan takau monsoi kono paringkonangan beluran rumasa marinoti DJ paringkonan paringkonangan nayok Sabin Kangut pagi pagi gilai baluru gaun rondom raiti mulu poyo sorar beluran

Rondom paring kewenangan wani kan sayan ara rondom arang-arangan takau tinang atara bilini lo giura Facebook live mai giura WhatsApp mai amnya giura TikTok live mai rondom raiti paring kewenangan rangan-rangan makadunya kerangan takau Helen Yong nang atara tangguang giura TikTok live mai paring kewenangan Helen Yong kan sayan ara rondom. Rais no mengening takapio rondo rimbai dari Melkio Jeffrey Pulano Minto Togong. Ini ngontak kau.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek gua. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono pun. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau tipai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.
2: Rasna kita mungkin apa bilin entah rangan-rangan tak kau undang antara bilin ni lagi orang TikTok live mai kesentari muna kan sayan arah rondom kau no paling kenangan muna kan sayan arah rondom am kan sayan orang na pangan nanan taf kapuam kan sayan memparamai pera bunsag kamatan bilor ragi teo ra rangan-rangan no kesini MM sok kau no paling kenangan muna. Lewat lagi nak mukanya kerangan takawi Helen Yong nang atau rabili nakan sayan arah rondom kan saya nak penganan taf bila lagi dia kena paring kenangan Helen Yong. Lewat lagi nak mukanya kerangan takau rabokon jura Facebook live main nang atau rabili nilo kesenin dari Philip Maling kan sayan arah rondom DJ kan sayan arah rondom. Philip Maling gama monton sakra giuno ari luar agen mun kanan nyakrangan-rangan tak ora bokon nang atara stiker tangguang monsoi giura Facebook live mai kesenin tori Philip Maling I Nancy Lian I Elizabeth Bed I Sabin Kangut I Maria Johan I Rylan Raina I Peter Kilan amnyaki Julita Margaret rangan-rangan tak ora nang atara stiker monsoi kira Facebook live mai man saya nilara kesalulan ragu murut rondom raiti paling konangan rangan-rangan. Amraishno mengining tak peron rimba intori Rubin Banat Lansan Kalonasaboy ini ngantakau.

Maring kurangan menangining rakasalulan aragumurut, kasalulan aragumurut na kasukunay rapomporno, jam ka tulu rondom rasuswab, kasalulan aragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring kurangan amkan sayan rarondom. Ruorimbay kosun pantularan takaw rondom ragetio menginging takapya rimbay kasa intori Lucilia Engsing Upus Kuriun, amrimbay karuo intori Belden Dixon Sagir Naiman Ayub. Iningon takaw amkan sayan rarondom.

0: Assalamualaikum kapisan ang antutuang tabi Malaysia Madani banyak inang ho iti kabar na kinan palumbusan ko Albia Justin kapagulo tulod at kabar garan pinatama damat at sabah pinangkas o kumad isa titik 5 bilyon ringgit sabah managuang lita karaja papasilih karamayan kamatan sebagai timbayat katumbulyan sa pamagunan kabar poimpano. Garan pinatama da damot manto kasaba pinangkas mantad 600 riyong ringgit kumad isa titik 5 bilyon ringgit. Luguan Mantiri Datu Sri Anwar Ibrahim minabaros ilo na pangas sebagai wokon mantad ninggi saman perintah pisampuruan papainggisom adit tuntutan 4.5 hasil sabah.
1: Hanya kerajaan Madani yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 untuk selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datu Sri Anwar Minanahak beberosan pinahimagon keramaian kiamatan Nayatan Pogun Sabah 2026 idahongkod kaisan KDCA Pinampang. Pengkurupaka daw ginomodilo mantok dadamot na po tupi barasan karait ginomototopot apanahakan kakalpod ihumon ko tuson maya pibarasan idipialatan perintah pisompuruan Om Pogun. Ida suang penagi ababayan dilo pinagirot adi Datu Sri Anwar may irina po kapagi sesuaian kebasanan adit nasili kegirotan Pogun ngati lambusan mamagampi sebagai timpohon pisampuruan Pogun. Kadaw tikid kebasanan om tungkus tinaru ida suang Malaysia kampai no ida Sabah ngawokon manta dokoin tutunan kabansan di Tekiguno Pantangon ang pintutunan maya id nayatan kabansan. Ida timpu panagidilo rinaya audisyo pemeruanan perintah Sabah di Nakano papati lambus kegirotan politik ang manahak panaguangan kumad ababayan keburuo nam kasasagitan magigyon ngay. Ila na pangakauhup kumakaingkasan kaganaan katumbulian ang Sabah hit abayno sebagai wakon rikotan Tagaya Pogun insan-insan kapangimbayat alabit gumo tutumambuloy suang Pogun om sumpamagunan. Damot dilabayan Montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor maya kapatadan ide Facebook daw minabaros. Karamayan kaamatan dit ramayan antok tulan kelimoh manikid taun akan ka iso karamayan tamad. Karamayan diti tungkus ko basanan ni tapapa kita kapong ko sikahan pisa ng piuludan dot magigyon saba. Kadaw tema karamayan dilo dot ton bayno mangamot pisampuruan mamaramay piuludan kanto kopyo miampay sunduan Pogun diti dit rangkaya magisusoy ko basanan tadat om katumbayaan. Kadaw kapagi sesuaian tinungkusan ng kobasanan dilo iso kagirotan Tagayo dit papiso tensanan magigyan sebagai iso paganakan dit Tagayo id Sabah. Manta dilo angatan magigyan ngay datumilombus mamagampi tungkus kobasanan suay kapapagirot pisan om sunduan kapagi omongan montok keburuan Pogun. Perintah Pogun menaguang di Takaraja Papasili keramaian tadau kamatan sebagai timbayat ketembuluyan kerompok sempamagunan. Maya piso kadungan keraja magi sesuai agensi bagalot Sabah Tourism Board Kementerian Ketembuluyan seni om kobasanan motek om KDCA. Penerikahan menguasa Keraja Tagayo Keramaian Kamatan Nayatan Pogun Sabah 2026 Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minabaros Wakon Ninggi Saman Dit Papanahon Kampaino Papaintutun Ida Pakikitanan Ketumbuluyan Sempamagunan Kempen Digital Global Ombiso Kedungan Keraja Miampai Ejen Ketumbuluyan Labus. Kadaw ninggi sa Manila kapitanod miampay di taon tumambuloy Malaysia 2020 mam kapasadyaan kumad taon tumambuloy Sabah 2023. Insan-insan lansanon kano mangimbayat labi gumuto tumambuloy na kayanan am sa pamagunan kantutunan at kalumisan kabasanan ang piuludan magigyan id Sabah. Ida to Joaquim minanahak bobroson ida karamayan kamatan nayatan poguna Sabah 2026 id hongkod koisan KDCA Pinampang.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Pangaramayan tadaw ka matantun bay no nakanug kami to sanong manta dit ruminikot ngayi manta da suang labus pogun. Maya pagantangan RTM di KDCA kugumuan dit ruminikot. Mangami dot karamayan ton bay no labid aramay miampay magisusway ababayan ko basanan pakikitanan ko basanan ababayan ngayi suay dit Cagayat. Komedila Pinalombus Ditruminikot i Alisa Castilla Afrenda Patimah Mat Rejab Om Rafi Momin.
1: Kalau ikut tahun ni punya dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang saya nampak paling menarik tu macam kita bayang anu rumah kebudayaan yang anu hasil tengok Bendung Adau lagi.
2: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
3: Oleh kerana saya sudah berapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat keamatan ini, tahun ini nampak meriah, lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
0: Lebih telu napa dan ribu manta da suang om labus pogun nak rekod mama ramai keramaian tadau keamatan id KDCA tahun baino. Popo kita ilo timbayat keramaian keamatan sebagai ababayan kobasanan nakano mengimbayat dot rurumikot id nayatan sempemogunan.

0: Ababayan ba di artisan na ang jurat kaysan kaburuan eko o mangindapo social Sabah Seed timpohon kiguno? Montok mong hupo pa yung gaya hasil mangindapo artisan na kayanon? Lalabino yung lorit papapanaw pangindapuan dilo mantad walay. I-presidency Dato Aminah Amros Minabaros sa ginumutalo na pada malimaw mangindapo na kayanan micro o koro amasuhatanan nonwan liwang mantok po patimpun lang id akaganan pangindapuan id ababayan dilo.
1: InsyaAllah apabila selesai daripada program ini, kita akan panjangkan perkara-perkara ini kepada pihak kementerian supaya mana-mana artisan ini kita dapat bantu untuk mendapatkan kawasan atau lokasi yang sesuai untuk mereka menawarkan produk-produk mereka.
0: Dato Aminah Rinubad mengaganu kabar idak hantakan pemupusan badi artisan id Pinampang. Pipiro mangindapo dit kumainsan nagi mangkab agaray nanwan nagi panudukan montok makiano pungupanam sa kadung montok papayengkas sinanong hasil kampay na idbogian pamalapatan id ababayan dit kumayon. Katinanan kinabalo Progressive Bersatu APCO nakapatod na kapakyanuan na sumilih pati komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kapakyanuan nila pinatahak di President APCO Dato Iwan Benedict it minamaluguan tinimungan pati in suang isa piruban miampay Bayon Montiri Dato Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor ipanagi manarikahan GRS. Ida suang isa kapailani di Dato Iwan Minabaros kotuson makyanun sumili sebagai wokon mantad paganakan GRS dilo. Napokyonwan miampad isorolaw dit koduna pada melimo tulan kelimo nakatalib ida suang pitimungan puruan takawas APCO. Nanuot lang dila nasusuhut kerohian pati APCO menakadung kumad pisan ambiso kadungan karaja ida pialatan pati ngawi nakayunan Sabah. Suai kadumilambus papayang gisom dituntutan apat na pada pihatus hasil Sabah it nakasuang ide pibatasan Malaysia pada Siam anam na pada matalu om perlembagaan persekutuan. GRS Sinampuruan dot lima pati komponen it a pati gagasan rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah, om Parti Cinta Sabah. Ida pumpusan suguta kukagu ititulu dat kabar-kabar. Garan pinatama damat Sabah pinangkawas kumad iso titik 5 bilion ringgit. Sabah managuang di takaraja papasili karamayan kaamatan sebagai timbayat ketumbuluyan sempemagunan. Ingka ka na kabar dot nakinon ludi Alicia Michael mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina salutan montok ke selimbahan tokoh.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

wabarakatuh. Mereka pada di jam kasiam. Dono pada maturu minit ada tatuwa nga mantok jam data kasiam. Teluna pada tinu nga orang autokau. Iti ruputan dot ataniba manta di tambalut pakaraja lioleri lajus karat iti ramai kamatan untuk adit atadaw bayno atadaw ko anam kotaluna pa di titulan at kalima dono ribu dono pada manam mamansayaw ruputan manta dot KDCA matap niko iti kapailan atawan untuk aditadaw dot bayno iti kawoyo-woyo madibut miyam padat maningguru dito kapagod rasam dot tasapo antakan nindo po ng kuala panyo bofet na bawan kampay nag iti papar putatan pinampang kota kinabalu tuaran om kota blud kota guang nag iti kawoyo-woyo dot madibut maningguru kapagod rasam

Tawan dit otoronong okon ko singgan tomodno nyampai aiso kulubukon manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan dan raja Malaysia tumilambus ogirot sumili bogian dit memantang kapantangon pugun id tawan kopian dat akinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kaino pantango toko kulubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolik depogun miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman togirot TUDM tumilombus memagompi pogun dit kopusan TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onam nopo demualu.

Ya, teman-teman, pemirsa jam kosia mepat pada 5 menit ada tuang untuk data jam dot kuma 2 dot ini jam dot kopod mankup ukabo iti pemalawan dot telefon minta kau milah kau dot nurdih rumah mudah mantak dot menuang niti apa bayan popola musta pasan kepihon dot niti pemeramaian kamatan niti tahun 2020 pada menam ya teman-teman. Ida tadaw di baino nga nakaharo iti ababayan kapuhimaganan karamayan ramay kamatan na yatandat pugun sabah mantok aditi taon 2020 pada manam minamahi to komendot pinapuhimagon aditi ramay kamatan adi taon do baino nga iluguan mantiri tokaw Datu Sri Anwar Ibrahim ya tapi nikaw ida suang dat ababarasan daw mga naka kamayan dat hara iti kapanahakan interim mantak Sabah adit pinayang kawas kuman isa titik 5 bilyon mantak aditi taon nung piagalon 600 riyong antok taon dit nakatalib.

Masway ko ila tapin ko perintah madani nga kakal papagirot dit pibat dit batos apat no pada pihatus mantok pagunan sabah iradit nakasuang id ME onam na pada matalu masabah nakano nagiho pada maturbilyon dit pobian mantok dit kuburonon nung piagalon hapod bilyon dit kamendat hasil papagito pagun takaw ditina po nga akon ka pagun dit Taliban subsidy petrol, diesel, LPG, pisampuruan mantok asabah mapikikira kayong kawas kumang 3 bilyon mantok diti taon kasunyan asarok asabah na po nga katalib dit unjuran ilo na po nga mangunsub ba diti perintah pisampuruan mantok dat papasikap adat papayang kawas diti kasusukupan wakon na po nga it KKIA at ika tutupon kapal sa pamugunan kota Kinabalu matapin ikaw ilo na idusuang babroson di Luguan Mantiri mantok dat papahimaganan diti ramay kamatan diti tahun 2000 dono pada menom ontok adita daw dit bayna matapin ikaw sinding manta di si Jerry Manggot katobian tadaw kamatan.

Kepisanangan Mamaramit Tadau Pustakawan Malaysia. Konsikahan atagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi saman diolo papotongkop toilaan. Ampapin singubas, kuwayo-wayo mambasa idatanga tulun ginumuan. Pustakawan akon kenopo mananamong toilaan. Ana silindagi pangunsub, kumakoy mogoton balajaran om tadon kapoylan dit osonong montok toinsanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosonongan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Tepniko, 4 minit pukul lumang toko majam dato kuma 2 ambah tepniko untuk data jam dato kuma 2 dati nungamanku ukabo iti pemelawan da telepon milomandok milokow dot mamason untuk dati nung pukul di data piniko seginomu diti 5 na pada matalo finalis untuk ngadaw mantok aditi tahun 2000 aduh na pada menamdat menang kiala ide pialan pemupusan untuk ngadau kamatan nayatan poguna sabah untuk dat suabi di tepi naiko yah iso kasiwatan kumada kayu ide tening-tening hitid ponong kota Kinabalu ngakamian dat keki kasiwatan dat rumikot may ide kadisie dat may ontong ariti pemaramayan dat kamatan untuk tadau dat suab batapin naiko Paguluh dot man ku ukabati pemelawan da telepon sining man tadi Jovita Ibin iti kaamatan popi sampuru kalitikan au kenang matokau.

Ya, kebisanangan Ibra Angela mantada Bandar Petaling Jaya Selangor. Ya pun sigo do masa makin ngau ditika selimbahan atau kau amba ku mado kayu ditara di pason antok data ditinga milo rumah mot ai tapi nai kau aso walu walu turu isa do apa turu apa teka aso walu walu turu isa do limo sia miso. Apa onsiko niki kumadia tapi nai Matius Kasun Hilary. Apa onsiko kumada koyo dit mamaso datu manut mediti live dot TikTok asabah HVFM. Ya ida timpu toko dot mama ramai diti kamatan mantok diti tahun 2002 pada menem. Iya insan po suab miloko dot rumoba aditi apa pelembus asabah HVFM idahong kod kaisan kia disi eh. Milah de milah kau nagi dot nuridi kano dot titungkap maya dot tumanud de keparagatan dit nanjur dot ging bubut Sabah FM. Batam ni kau sinding manta di alai gamad ramayo tadau kamatan kritikanau kinong hatu kau.

Ya, teman aku jam ko po ada tulo na para miso minit ada tutungan tak data binarity. Makakal tak po miyampay di tiapa bayan na dot apa pala musta pason. Aso walu turis dua patro patika aso walu turis dua lima siam iso milah aku mandak dromoto antak dot binarity.

nunukomoyon.co.taganon. Takanon dit obrisi, au nakaso do toxic maso minan onsoko, nonsok om pinopi, tutakanon nopo, ngatadon kelida santoko. Kadao katingaligan takanon som pamugunan tikid ko turun tulang ko nom, upasoro daton do tonggungan kasusari manamong katingaligan datakanon, kasusari ointangan. Tangay kabarisian, adatakanon menikita daw, mulong, hinonggo nopo, kaum ano.

Kudan dat kawalu tulan ka adam tiki tonda po, nga matok manasaraw pinggi saman tiki tulun, dit kitarwal tumor tutok, am nagi manakadong kapia, madiala dit masad lingasan. Idupos tinama am suduan tagirat, agaya kuda matok dila dit kitarwal dito. Alasan anu dapat karulanan papanahan, nga kanu papin sabak na takaw, kumad kalansanan tagaya, it managak tarwal tumor tutok. Tabi tarawad tumor tutok sa pabagunaan.

Assalamualaikum. Jam ke hapad apat na pada maturu minit ada tatuang ha kami andat haradati muhat-muhat adat isai na ka unduk nga daw di taon 2000 na pada manam aman ta kapelan kita pinay ko pialan pamupusan unduk nga daw man ta kaliti taon 2000 na pada manam na po nga man poro untuk lata suap at adaw minggu katalo na para misa tulan at kalima di taon 2000 na pada manam katimpun na tajam ko pada madua tangadaw id hongkod kaisan kedisi eh metabliko sige na mo dat lima na hapadam labi iti unduk ngadaw dat manang kiala mantok diti pialan pamupusan diti unduk ngadaw mantok diti tahun 2000 na pada manam kumada kayo adit amu diti kasiwat dat mongay ida kedisi eh nga kada kasusa to antok dot aswab nga kumian dot nuridi kita apa bayan dilo maya dot platform media dot social matam deko hapa dama 2 minit pagulo lumang may jam dot kumatalo sinding man tadi iyon frando ikano unduk ngadaw ko.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Adam ni kau sumang toko may jam dato ko matalo jam ko permiso dato tuong ampon si kau kumado kayo dit na kasiwat dadit amin na malahaw teka amin na maramot dahitid konti antok aditino ambah man ko pati lambuso iti pason mantad di bagang saki mantad kampung ruminding inanam kapisanangan tutuong kapisanangan nagi kuma magikinangaw kasalimban sa Bab FM kumatain sanan sangin rongaw. Pon si kau tugu mo pason no Marius Marudim papaungkap ako nagi pason kumadi Monica Garok Jolina Tampulan Abdul Malik John Yupin Maria Johan Lonely Inggang Emilia Gom Judge Gimbon Kalion Yubog Yunggun Gandarong Yutung Siu di amuku asulian pasan pason kada kolor korlogo abisa nangan tadaw kamatan kadibagi bagang sagi diti pon si kau amu agi gina. Kumadia Bagang Sagi Jody. Waalaikumsalam Kumadia Jody. Ponsiko dat memaso dat makinangaw diti kasalimbahan atau kau antok dat timpo diti. Amo nagalihuan Kumadi Hilary, Ponsiko Hilary kakal pa makinangaw diti kasalimbahan atau kau. Ambah sining na sumusuhut sining kamatan manta di Stephen Johnny itiretan dat kaamatan kadi ti kanaw kinangaw atau kau.

0: Perdagangan Rahmah Madani Nopo Ngaman Pohoro In Tolu Sembulan In Tikit Dewan Undangan Pogun Tumimpun Dot Kesiam Tulan Ko Iso 2002 Nah Pada Bonom
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Leguan Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Kepisanangan mamaramit tadau Pustakawan Malaysia. Konsikahan atagayo kumatayin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandiyo lupapotongkop toilaan. Ampapinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa id tanga tulun ginumuan. Pustakawan akon kenopo mananamong toilaan. Ano silindagi pangunsub, kumakoy magoton palajaran om tadon kapoylaan dit o sanong montok toinsanan. Ponsiko, kumakalubukon om kusunungan diolo. Tabi tadaw Pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Nunu Kamayon dot ko tengeligan dot taakanon. Taakanon dit obrisi aw nakaso dot toxic maso minaan onsoko nonsok pinopi tutakanon na po ngatadon kalida santoko. Tadaw ko tengeligan taakanon som pamugunan tikit ko turut tulang ko nom pasaraw daton dotong bungan kasusari manamong ko tengeligan taakanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian na taakanon menikit tadaw mulong hinonggo na po kaum ano.

Kadau menolua draha som pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tiki taun. Kadau diti tinantu dot ko tinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumbahan menolua detraha om nagi pepengkawas ko perimanan tulun ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapamaramayan nayatan som pemugunan DT man buruano dot Itali it man papanaho hilo idrom. Kapamaramayan na DT ki hontalon dot mangunsikod mo na naluwad raha ay so tutungkap it minanganub kahupan kumagkalidasan tulun ginumuan. It sabah, Kementerian Kalidasan Malaysia KKM, Mayat Tabung Rahat Hospital Queen Elizabeth kasasari menginwago jadwal kimpin menolod raha manaw-panaw it koyenon tinanto. Monta panasunodan koti lambus in tangay it blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pagun. Bila nagit manu anway ngaran isay ang manu tuluaday dat raha.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Nususu di Kedua Pedom Dua Tulan Ke Pedom Miso Tahun Pedom Siam Lima Pedom Walu Id Walai Pengbatan Sultanah Aminah Johor Baharu I Baginda Tuminimpun Sumikul I Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Baharu Pegului Pinapetimpun Sinikulan Id Sekolah Temenggung Abdul Rahman Satu Johor Baharu Nususu Tilo I Baginda Pinapetilombus Sinikulan I Trinity Grammar School Sydney, Australia di tahun hapadam siam onam hapadam walu di som hapadam siam turun hapad sidikulan litanga it English College teka Maktab Sultan Abu Bakar di tahun hapadam siam turun hapadam miso di som hapadam siam turun hapadam liba I baginda ngak nokosikul ugama negi it sekolah agama Air Molik Johor Baru I baginda tuminimpun minstingubas dan susemangat I longkod minstingubasan susemangat tindal pulada I kota tinggi sebagai platoon commander pegului tuminanud minstingubasan susemangat tupisar temulok I Port Benning Georgia Amerika Syarikat om tuminanud minstingubasan ebon om ranger mentok tupisar infantry I baginda pidapati lombus binstingubasan American Special Forces Pathfinder negi nakawansai hapadam siam petuhunan payung terjun walu nepo mantadilo ngak penong tetuong. I baginda nungkapan sayap nakanud pamagatangan sebagai estongulun komando. Lebih ke pengungsi kau I baginda ngak nungkapan negi sebagai purut tinimuan sel I tinimuan pidatamud susemangat tindal Rahat tawan Amerika Syarikat nungkapan sebagai puru kehormat komando tidimungan pinotomod Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ngak nakatanut negi pinstingbasan popatulud helikopter miampai TUDM nungkapan sayap di kedua doha pedom menom tulan keapat hapedom siam walu doha pedom dua. I baginda ngak nakatanut negi pinstingbasan sesemangat rahat I pangkalan TLDM Lumut Perak. Sebagai kepersediaan semilu sanglun raja di agirat pantangon, I baginda minangoput sinikulan I Fletcher School of Law and Diplomacy I Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat nokapupus pinstinglan Southeast ASEAN Strategic Studies International Law of the Seas. I baginda ngana kombal negi nakakaraja I tupis menunurat keperintahan Johor, tupis perbendaharaan, kopisan pemelanan kekadayan kampung, negi kopisan ketelunan, kopisan pemutanaman. I baginda sinilio sebagai tunku mahkota Johor, di ketelu tulan keturu, hapadam siam walun hapadam miso, pegului minanan sawo, di kedun hapadam dua tulan kesiam, hapadam siam walun hapadam dua, Miampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah. Misasawa di Raja Dilo diharut Libu Tanak Kusai Om Songulun Tanak Tondo. Daulat Tuanku.

Menuguang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Sera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa karamaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampaid au menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan desusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodon siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodon siam walun hopodon telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Baino diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pekyunuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ma nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Itimput adalah angka lasu, lina su ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana, katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita, melongko dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

cancer ovari. Cancer ovari ditiantakan id etanga konduan ki umur 40 taun om id kas dilo. Id korimpunan nopo, terul cancer ovari diti au opurimanan nununu tanda teko terul. Kogumuan konduan kopuriman dot humodung tian, teko mai tai teko akadahan tai, teko id reitan dot sembelit, gumahuitinan om haro kosimbanon, teko akasau timpu kerikatan tulan. Obasan karalanon pengobatan kanser ovari nopo ngamamaguno pemayayakan teka pembedahan kemoterapi om radioterapi. Mantadno do itinapo turul kanser ovari diti aiso tanda dit opurimanan monto korimpuno ni konduan nopo ngawi ngaunsubun dot moi poki porisa edi klinik teka walai pengobatan bobos okuri insan salam sontoun montok mangilo nunu nopo kuwayoyon om kesimpanan id pagaganakan dot konduan ngawi pemeriksaan om pengilan id korimpunan kepeningalik dot konduan ngawi.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2000 Rongo Paramonom 2000 Talungo Paramlimo.
1: Semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Microsleep, iginnya maka kurup sangkin nelorus suku talung ngupur ngasaat, amilondok matiura Microsleep di kokosan malausan. Kain dalamano iyo no masauk patra inan takau magui, belintok mempaugar karita, motorcycle amniak jentra magat. Amun Microsleep ti masauk riripakin palioton, ra Microsleep ti magibitra kapaganan rupai nawarita kau amniak ulun bokon.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, kasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.
1: Kuliamos binal interaplastik, angala pratimpo awoy bonsai apuso, suku ang ibitra keramalan, ralibung nukinayano, kono papatiri niak lalayaw. Sakot pintura kuliamos plastik, abuli tahunain rulio, asaw kra kuliamos hunaan takara tukin nuoro. Ulay takano, amati rasakot binal interaplastik, ra intok pamaluluran pinalair, nakaimar ramuyon.

Ilalain mangan sakra talo. Talo maloy majamalan aranan salinut kuman mulupoyo ondo ininggalanan ras salmonella. Iono mangkinibit raman salom kumotok soratinai am gino am pangara. Intora ginyo ilain tojo rio kalopoyo mambali. Bacaan label rumokondo. Talo kalo nabak, bukrut talo kalo linumata, talo kalo motong. Intora ginyo membali ra talo sumugut raka tangan, paulion talo ra intok matimpok, baguin talo pagu bulin, kansayan ruakanon tanggungan, takau ngangai. Bilin ragitio intora mon RTM, teman setia Anda.

sinurambita ini tutunan lagi sebagai tambunan viewpoint e point ba it kampung dalungan tambunan leponga iso pabaguti koton ketembuhan age sabah waki di sokavo pakul koba sanam tinau kadasan dusun nepihi sebagai kavo kepenadaan sinurambi itinidong do tahumi loting om tinodo mentad bosi om niman votiko mempai votik susumuni poi ini tutunan id uvang tambunan mempai ni nanggau perum apat mita Mama Dandi o sinurambi diti do koki kita naik togingo it posai uvang tambunan nuhuna bahu untuk dong sebab toy untuk avasi oko zuvotavan kogingahan tanaw tumanob om sugi tongus mantad konuhuan kroker.

Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung kepada Mtu. Lebihi di ketahun perem iso buhan ke iso, nuhong ibu dupong perem apa, mentok timpu himotong. Mesusui Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahum, Sultan Iskandar, di kodong perem duho buhan ke perem iso, seibu sisam ngatus himo perem pahu, didahamin pengusapan Sultana Aminah Johor Bahru Om Isidon Neponga, tanak tetua kusai, di almarhum Sultan Iskandar Nopihi Isido sebagai Tunku Makota Johor di Kotohu Wuhan Kotu 1900 ngopedam iso di Kodopung Pedam Duvo Wuhan Kosizam 1900 ngopedam Duvo Minisa Savo Isido nyampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia Binti Almarhum Sultan Idris Shah di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Okito aku pemuanan di Sido sungai mempazat dari kepagatan susu mangod di nadi impon montok pasindak sunduvan disiplin om kain tutunan tabasi sunduvan o kogigi nabok kitanggungan kuma kalajai pinatanggungan kuma di Sido pinatano mentadi omuhokpo mentadi apa di Sido almarhum Sultan Iskandar aki di Sido almarhum Sultan Ismail nganok penentuduk tagumu om pinapa bagi toihaan montok kepadadi menangaki di Sido songuhun ki kain tutunan tabasi. Di kodong perem himo wuhan ke apat 1900 kisam kodong perem himo wuhan ke apat 1900 duli yang maha mulia Sultan Ibrahim untuk lino sebagai tunku makota Johor nopihi sebagai sumofuhi sultan untuk pinapapanau i Sultan Iskandar do kalaja sebagai yang dipertuan agung kawahu. Nopihi Isido sebagai Sultan Johor di kodomo perem tohu wuhan ke iso yubong ibu opod songyan minidup pogun i almarhum Sultan Iskandar om nopihi di kodomo perem tohu wuhan ke tohu yubong ibu podam himo. Daulat tuanku.

apa yang beda nak bisa hozo kumai dak hangatan di kampung au dak tikohi untuk timpu dak kamatan niti kan ya hozo di tabi kadang pano hozo di Rosalind Masabal.

0: Kopi Pusian Tabi Malaysia Madani Kinongo Dio Zuetia Bal Mantad Sabah BFM Pembusuan Ku Izo Benjivinu Kopaguhu na po nga tuhu na bal Galan po yung bida namot no po Sabah Pinoyin Sabat Kuma iso titik himo laksa linggit Sabah mo na yun ako Zohang papadadi kalamazan kamatan Kumatan katumbuhuzan Sompomogunan Abal pa yung ponu Kausinan tay ko galan po yung bida namot no po Montok Sabah Pinoyin Sabat Mantad onom ngatus lizong linggit Kuma iso titik himo laksa linggit Na boss di Hugon Montilid at Suri Anwar Ibrahim ino na po nga sa bagi sa Bogisan mantadhang kapalintaan bisang puvan do mambalay kapakyonuan apat ngapot piatus asil Sabah
1: hanya kerajaan Madani yang meletakkan no argument it is a policy that must be implemented period bila bincang soal hak negeri perjanjian persekutuan itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kepada selesai sudah kena faham setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain
0: Pinabawa si Datu Sri Anwar iti untuk pinapotimpun kalamazan kamatan na tatan pagun Sabah dupong ibu dupong apodamonom id Hongkod Khoisan KDCA Pinampang. Pengko po kadisi do ginumu na po dino nga namot na po. Kakalpo do kiguno pagibabasan do papoy magon kozo kokomoy ginumu tototapot dino maza pilundingan piyakatan kapalintaan pisampuvan om pagun. Opusaw kozo kapalintaan pisampuvan kogompit ahal opod ngopod piatus asil Sabah o minggisom magyum kapanguhanan iadang om ogyot. Doi dababazan panogi diho pinosoto di Datu Sri Anwar moy do kapagisu suvazan kobasanan inandadi kapakasan pogun kiguno do gompizon sabagi impon pisampuvan pogun. Nabawas di sido tikid kobasanan om tungkusan dinau doi Malaysia Kampai Sabah na po nga sombogisan mantad ko intutunan kabansaan ikiguno do pantangon om posungon kumaid nasatan kabansaan. Pinasoto disido tinuo do toisaiso pagun kanutukuon maza kapakasan dino do mamahogo kapagisu suvazan ko basanan suvay ko papadadi pisuvazan sabagi kakamot papabakas pisampuvan. Dahil timpo riho na zauno gidisido ko pamuanan ng kapalintaan Sabah i nakano papatihambus do ko piandangan politik om nogi minana kapanainaan kumababazan katundaan om kapagkangan tuhun ngavi kinahantazan diho minanakaday kuma kinapoyin kawasan bogisan katumbuhusan Sabah i do baino no kaimbuhay sabagi iso mantanti koton tagasa pogun Miampai mina magazat hobi ginumu tutu mabuhoy kinaizonon om sampamugunan kadisido. Namot liho na bos di Vozon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor mazahazagan in Facebook disido kapanandakan

0: Panang katanda ka panang katahuanan pisampuvan om kahumagon tuhun nga bisaba. Nabos si Sidote mga kapanandakan mga mot pisampuvan mamalamay pihumagan kusudong kozo miyampay sunduvan pogun iopuavang miyampay kapagisu suwasan kobasanan adat om nogi kotumbasan. Tumano di sino kapag isusubasan tungkusan o kubasanan no kamoy na po nga kabakasan tagazo itumihambus po pi iso koinsanan tuhun sa bagi iso paganakan tagazo saba. Manta di ho magangat isido kumatoin sanan tuhun po gunditi moy do tumihambus mamagompi tungkusan kubasanan miyampay papavakas pisampuvan o sunduvan kapag o omungan montok kabuon po gun. Tempuanon kozo da kapalintahan pogun o hang papadadi kapananakan kalamazan kamatan sabagi kakamot ketumbuhuzan kotopong daun sempomagunan. Mazapi sakadazan magisusuvay agent Miaga Sabah Tourism Board kumuntilian ketumbuhuzan seni om kobasanan motek om nogi KDCA. Nabos di ponikon mohingon takavas kalamazan kamatan nazatan pogun Sabah dubangay budubang apodamonom Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Vokon hang ipapanawon na po nga kampaino do papaintutun id pakikitanan katambuhusan sa pamugunan Campaign Digital Global om nagi misakaday miyampay agent katambuhusan habus kadisido hang diho katanud miyampay taon tumambuhoy Malaysia dubong ay budubong apadamanom om kapataundaan kuma taon tumambuhoy Sabah dubong ay budubong apadamtu miyampay do ahansan kanu magazat hobi ginumu tutumang buhoy kini zonon om sa pamugunan min tutun kay mazaan ko basanan om nogi pihumagan tuhun magigizonid Sabah. Pinabos si Nato Joachim iti dahid kapanandakan kalamazan kamatan na tatan pagun Sabah dubong ay budubong ang padamanom id hongkot ko isan KDCA Pinampang.
1: Kakal ko po, makinamaw apal id pagun.
0: Abaliti sa mahimbaw mantad Sabah VFM. Kapanandakan kalamazan kamatan taon niti na kanu kaponaymaan. Tawasi mantad momimiombo suang om habus pogun. Dahid ponihian RTM id KDCA. No kito daw gumu momimiombo minabos. Do kapanandakan do bay niti hobi linamay. Miyampay magisusuvay kapagatan kobasanan. Pagkikitanan kobasanan om nogi panuang ababasan id ikagazat. Kami diho pinahambus di Momimiombo Elisa Castilla Efrenda Fatima Matrejab om Rafi Momin.
2: Kalau ikut tahun ni punya dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang saya nampak paling menarik tu macam kita bayang anu rumah kebudayaan yang anu hasil tengok Mendung Adau lagi.
3: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
4: Oleh kerana saya sudah berapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat kamatan ni, tahun ini nampak meriah, lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
0: Hobi tahu ngapod ngaibu momimiombo suang om habus pogun noko tindapau mamalamai kapanandakan kalamazan kamatan id KDCA tahun diti. Papakita panogi ino do kalamazan kamatan sebagai ababazan kobasanan i nakapamagazat kanangan id nazatan sempomagunan. Ababazan Badi Artisan Nazu Dokoisan Ketundan Eko o Mungingin Dapu Social Sabah Seed Impon Toponsol Manakaday Munging Gazo Kapobohisan Kaumatan Mungingin Dapu Itinodo Mamamaguno Hongon Kinaizonon Hobi na kozo mononoy na ipapapanaw mantadamin. Nabos di President Seed Datu Amina Embrus sa ginumu tongo padamhimo Mungingin Dapu Kinaizonon Micro Onini Om Uha Uha do nonuan hivang menimpuun hang daid kaganaan penginapuan mazado ababazan diti.
5: Badi Artisan ini menjadi bukan saja peluang perniagaan tetapi sebagai satu platform untuk mengetengahkan produk-produk mereka dan juga di dalam vendor-vendor ini membina pelanggan supaya ramai yang lebih kenal dengan produk mereka.
0: Datu Amina natubungan do magano abal daid kapunutuban Badi Artisan id Pinampang. Pipio menonoy na ikumainsan nogi minagukab husa pabohizan nga tinudukan.

Anogi do mokianu sakadai om sokodung montok papoing kavas bin nasi kaumatan kampai kokomoi momohopot dai ababazan nokomoi. Nakabuzu no do kotinanan kinabalu progresif bersatu APKO o aplikisin dumadipati semampu gabungan rakyat Sabah GRS. Aplikisin diho pinambit di Presiden APKO Datuk Iwan Benedict I minamuan tinimungan pati dan iso pitubungan miampai di Wazon Mantili Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor isida ponogi ponikon GRS na bos si Datuk Iwan dan iso kointahangan na piangazan mga palay dumani sembogizan mantan paganakan GRS na kunan songovian di ontok ko dubong panamimo buhan ko himo nakatahib dan pitimbungakan Council Takavas APKO. Nakatantu hang diho do mantad no do kanangan do pati APKO manakaday kuma kopi saan om nogi pisakadasan piyahatan pati ngavi kinay zonon Sabah. Supaya ko tumihambus minggisom om kapakianuan apat ngapot piatu sa sil Sabah i painsuat it pidondian Malaysia sa ibasil mengatus anong ngapuram tahu om ko tulan pisampupan taiko perlembagaan persekutuan. Himapati painsampu i GRS inonopo nga pati gagasan rakyat Sabah, pati bersatu Sabah, pati liberal demokratik, pati harapan rakyat Sabah, om pati cinta Sabah. Iit pangpusan kinungozu bagweti tuhu dabal galan paimbida namot nopo Sabah pininsabat kuma iso titik himo laksa linggit. Sabah monoy na kozohang papadadi kalamazan kamatan, kaumatan, kotembuhuzan, sampamanggunan. Ingka kaniti abal, mantad Sabah VFM, Nuhudi Elisa Michael, mantad bogizan berita ehwal semasa, om pinadahin di Juliana Andreas Nedbos Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Posian.

Anu kana tipe pembus so iso du berarti iso du bo itia pason peguhi do ku mga toko dai ho id ke DCM yang pai di DJ Elis Tatino. Dan di om itina po ngai pason mata di Charles Luginon ke pesian dong suwar tara minggu ka di Charles diti. Ku mga tambahut ku ngabi Juanis Mansatil, Juanis Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Simon Justin, Raymond Dunung, Gideon Mojiwat, Gasiku James Syam, Joannis William, Datu Elizabeth Morris, Joseph Potilu, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Lucia Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Julita Judith, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Om Pekanakan, Aki NC Mogunting, Aki Konjo Balansi, Om Pudo HO22O, Om Toin Senan Tambahut, The Sabah VFM, Kota Bentau, Tegak Sudah Kamatan, Om Tabi Pibabasan, Kadi Charles Loginon. Om Isap Pabago Pason, mantan di Pihau Kupahaid, Gumu Iti. Richard Binginos, Kopi Posian, Tambahut mungkin nengau kesembahan bos kadazan kopi posian dongo suka pada pada Richard Binginos tadi. Dari kini nengau pahit toko hozo manta di Joseph Lodin tunduk ke matanti pegui dok kuma toko dayho idok nanti studio Tony ini dagai dayho id KDCM yang pada DJ Elis kyo. Kano mo kinangaw. Hey, kopi mo siyanda daw mo subam. Tapin ako nga,